serta memperkuat penerapan ekonomi sirkular. Ia juga berharap forum tersebut mampu menghasilkan kesamaan persepsi, penyusunan model kerjasama, serta langkah-langkah konkret dalam mendukung pengembangan BUMD energi biomasa yang memiliki kepastian pasokan bahan baku, pasar yang jelas, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Nagan Raya, nih, Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 90,3 FM, Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
8: Semua program tiga Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Siapa di sini yang suka ketar-ketir kalau misalnya kamu mau pakai baju putih favorit kamu, tapi pas dikeluarin dari lemari warnanya malah berubah jadi kuning. Nah padahal baru dipakai beberapa kali, tapi kusamnya udah kayak kenangan masa lalu nih teman Pro 2. Nah tenang, kamu gak sendirian teman Pro 2. Masalah baju putih menguning itu memang menjadi musuh bebuyutan hampir semua orang. Tapi jangan buru-buru buang baju kesayanganmu atau dijadikan lap dapur ya. Yuk intip beberapa langkah simple dan efektif berikut supaya baju putihmu tetap kinclong kayak baru beli lagi. Yang pertama adalah pisahkan dari baju berwarna. Ini adalah aturan nomor 1 yang sering banget dilanggar karena alasan alah nanggung banget nih ya. Menggabungkan pakaian putih dengan pakaian berwarna sekecil apapun itu berisiko bikin serat kain putih menyerap sisa-sisa pewarna kusam. Jadi wajib hukumnya buat bikin klub khusus baju putih saat mencuci. Yang kedua adalah jangan pelit air, tapi jangan berlebihan pakai deterjen. Banyak yang mikir semakin banyak deterjen makin bersih bajunya. Padahal faktanya justru sebaliknya nih teman Pro 2. Sisa deterjen yang tidak terbilas dengan sempurna akan menempel di serat kain. Nah sisa deterjen inilah yang kalau kena panas atau saat dijemur atau disetrika bakal bikin kain berubah jadi kekuningan. Nah yang ketiga adalah manfaatkan bumbu dapur super, yaitu adalah cuka dan baking soda. Kalau misalnya kamu mau hasil yang ekstra tanpa bikin kain cepat tipis, seperti kalau misalnya kamu sering pakai pemutih atau kimia keras ya, cobalah kamu cari-cari di dapur kamu, cari baking soda ataupun cuka putih. Dimana baking soda, kita menambahkan setengah cangkir baking soda ke dalam rendaman deterjen untuk membantu mengangkat noda kusam. Dan sedangkan untuk cuka, tuang sedikit cuka putih pada proses pembilasan terakhir, dimana cuka ampuh meluruhkan sisa deterjen dan bertindak sebagai pelembut alami. Nah, jangan khawatir, bau cukanya bakal hilang kok kalau misalnya baju kamu kering. Yang keempat adalah jemur di bawah sinar matahari langsung. Di mana sinar matahari adalah pemutih alami paling gratis dan ampuh ini teman Pro 2. Di mana sinar ultravioletnya dari matahari mampu memutihkan kembali serat kain putih yang mulai kusam. Nah, yang kelima, hindari setrika yang terlalu panas, di mana suhu setrika yang terlalu tinggi itu bisa membakar serat kain yang halus dan meninggalkan noda kekuningan yang permanen. Jadi kita harus atur suhu setrika sesuai dengan jenis bahan pakaian yang kita punya nih teman Pro 2. Nah, berikut adalah tips-tips yang supaya baju putih kamu tetap kinclong nih teman Pro 2. Nanti Yeti akan bagi-bagi informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali. Misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: shout it.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
5: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nggak kerasa ya, jam sudah menunjukkan hampir jam 8 pagi nih, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 mungkin yang sedang berjalan ke sekolah, semoga tetap hati-hati. Dan karena untuk biasanya kalau udah jam-jam segini tuh lalu lintas lagi rame banget nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 mungkin yang lagi mau jalan ke kantor juga sama, harus hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena kita nggak cuma menjaga keselamatan kita, tapi kita juga menjaga keselamatan orang lain. Dan Tia doakan semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan semoga kamu semua juga punya mood yang baik ya, dan lebih produktif untuk hari ini. Karena kita akan menyambut weekend sebentar lagi. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin bekerja sebagai apa ya, pegawai negeri, mungkin nanti udah mau tanggal 1 ya. Ini udah tua banget tanggalnya pasti ya, teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, besok udah tanggal 1 dan saatnya kamu gajian gitu, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 tetap menghadirkan ya lagu-lagu buat teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Dan jangan lupa nanti seperti biasa di jam 8.30 kita akan mulai pembahasan program Sepada, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Pelabuh, teman terbaik kamu.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mengaplikasikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang kita udah mulai program Spada. Nah untuk tema kita hari ini itu adalah bakar sampah sembarangan berbahaya bagi lingkungan ya teman Pro 2. Nah sebelum kita masuk ke tema, teman Pro 2 gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kalian tetap penuh semangat dan siap menjalani aktivitas dengan energi yang positif pastinya. Nah teman Pro 2 pernah gak sih lewat di jalan terus tiba-tiba kita ngelewatin asap gitu ya, ataupun nyium bau asap yang nyengat banget? Pas lihat ternyata ada yang lagi bakar sampah di halaman rumah, di pinggir jalan. Nah kelihatannya memang cara yang paling cepat ya buat ngilangin sampah. Jadi tinggal bakar aja terus udah selesai hilang gitu sampahnya ya. Tapi tahu gak sih di balik asap yang terlihat sepele itu ternyata ada dampak yang gak main-main nih teman-teman Pro 2. Jadi mulai dari kita bisa mencemari udara, mengganggu kesehatan, sampai ikut memperparah perubahan iklim nih. Bahkan kalau misalnya kita lakuin sembarangan, api bisa membakar, api pembakaran sampah juga bisa memicu kebakaran lahan, apalagi saat cuaca lagi panas dan kering kayak sekarang ini teman Pro 2. Nah pagi ini kita akan bahas tentang kenapa sih kebiasaan membakar sampah sebaiknya mulai kita tinggalin dan diganti dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Karena menjaga bumi itu gak harus nunggu jadi aktivis loh teman Pro 2. Kita bisa mulai dari hal kecil yang bisa kita lakuin di rumah. Kalau misalnya pun kita ngelihat ya teman Pro 2 asap dari pembakaran sampah, mungkin kita yang kepikir cuma alah bentar lagi hilang kok, sebentar aja gitu ya. Padahal kenyataannya asap itu bawa zat-zat berbahaya ke udara nih teman Pro 2. Saat sampah plastik atau styrofoam, karet atau bahkan bahan sintetis lainnya itu dibakar, proses pembakaran itu menghasilkan partikel-partikel halus dan senyawa beracun yang bisa masuk ke saluran pernapasan. Nah bayangin nih dampaknya mulai dari batuk, sesak napas, iritasi mata, hingga meningkatkan risiko penyakit paru-paru jika sering terpapar. Nah yang paling mengkhawatirkan lagi itu bisa mempengaruhi bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang punya riwayat penyakit asma. Itu jadi kelompok paling rentannya buat kena dampaknya teman Pro 2. Jadi membakar sampah ini bukan cuma urusan halaman rumah sendiri, bukan urusan pengen cepat hilang sampahnya, pengen hemat gitu ya, kita gak bayar iuran bulanan untuk dinas kebersihan mengangkut sampah kita, tapi juga bisa mempengaruhi kualitas udara yang dihirup sama tetangga dan juga orang-orang sekitar kita nih teman Pro 2. Belum lagi kalau misalnya angin sedang kencang, asap bisa nyebar kemana-mana dan pasti ganggu banget nih aktivitas masyarakat. Jadi kebiasaan yang memang kita lihat praktis itu ternyata bisa bawa dampak yang luas banget teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pro 2. Kita masih ngebahas soal pembakaran sampah nih ya. Natawan Pro 2, sebenarnya ngurangi pembakaran sampah itu gak sesulit yang kita bayangin ya. Dimana langkah pertama yang bisa kita lakuin adalah mulai memilah sampah di rumah. Sampah organik itu seperti sisa makanan, daun, atau kulit buah, kita bisa olah sebagai kompos nih, teman Pro 2. Sementara sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng, kita bisa kumpulkan untuk didaur ulang atau kita salurkan ke bank sampah. Yang kita tahu mungkin di sekitaran Melabuh ini sudah ada beberapa titik bank sampah. Nah, selain itu sekarang juga semakin banyak komunitas peduli lingkungan yang mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, bawa botol minum sendiri, pakai tas belanja kain, hingga menggunakan wadah makanan yang bisa dipakai berulang kali. Adalah langkah sederhana nih yang kalau misalnya kalau kamu lakukan bersama-sama itu bakalan ngasih dampak yang besar banget ya teman berdua. Kita juga harus ingat lingkungan yang bersih bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita juga punya peran untuk ngejaga udara tetap sehat dan bumi tetap nyaman buat dihuni nih teman berdua. Oke teman berdua, nanti akan setelah ini akan ada segmen penutup, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu. Nggak terasa teman Pro 2 ya, kita udah masuk ke penghujung program pada pagi hari ini ya, teman Pro 2. Nah, yang bisa kita simpulkan, kebiasaan membakar sampah emang udah dilakukan banyak orang ya sejak dulu. Tapi sekarang kita tahu bahwa cara tersebut bukan lagi solusi yang tepat. Asap hasil pembakaran bisa mencemari udara, membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, bahkan meningkatkan resiko kebakaran ya, teman Pro 2. Sebaliknya, dengan membiasakan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung daur ulang, kita udah ikut menjaga bumi itu tetap lestari. Jadi gak perlu menunggu perubahan besar, justru perubahan dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Karena lingkungan yang bersih bukan hadiah buat kita nih, tapi warisan yang akan dinikmati generasi setelah kita. Nah, kalau misalnya bukan kita yang peduli hari ini, lalu siapa lagi? Gitu ya. Nah, teman-teman berdua, makasih banget udah nemenin program pada pagi ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi pengingat bahwasannya menjaga lingkungan dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Terus jadi generasi yang peduli, bijak mengolah sampah, dan selalu membawa energi positif untuk sekitar. Nah, gak terasa teman Pro 2, sebentar lagi udah mau jam 9 pagi. Itu waktunya kita untuk berpisah dari ruang dengar teman Pro 2. Dan tiap pamit undur diri, tetap semangat menjalani aktivitas, selalu jaga kesehatan, tetap peduli lingkungan, dan jangan lupa terus dengarkan Pro 2 RRI Mulabo. Nanti mohon maaf apabila selama siaran dari subuh tadi sampai jam 9, sampai nanti di jam 9 ada kesalahan perkataan, mohon maaf. Akhir kata, tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah merasa kena flu tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh? Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah

0: Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza di hari ini, karena sempat kemarin Fauza libur ya teman Pro2. Tapi hari ini alhamdulillah kembali lagi nih menyapa teman Pro2 di pagi hari ini nih tentunya. Sesuai edisi siar kita pada hari ini, yaitu hari Jumat 31 Juli 2026. 31 Juli gak tuh teman Pro2, besok udah 1 Agustus aja, gak kerasa. Ya pasti teman Pro2 kalau udah tanggal-tanggal awal-awal bulan tuh pasti semangat banget gak sih teman Pro2? Fauza sih pribadi luar biasa semangat banget nih besok tanggal 1 ya teman Pro2 ya. Jadi gak apa-apa teman Pro2, di hari ini kita semangat-semangat biar besok alhamdulillah dapat sesuatu yang udah bisa ya, checklist, list yang pengen dibeli ya teman Pro2, tapi tetap jangan sampai boros pastinya. Oke teman Pro2, pastinya Fauza bakal menemani teman Pro2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro2 di pagi dan siang nanti nih teman Pro2. Nah untuk mengawali hari ini dengan cuaca yang cerah dan di akhir bulan juga besok udah tanggal 1, Fauza bakal puterin lagu yang mana nih ya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 9.30 waktu Indonesia bagian barat di teman Pro 2. Gimana nih aktivitas di pagi hari ini? Tadi Fauza waktu berangkat ke sini tuh lumayan agak sepi ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin anak sekolah udah masuk jam pelajarannya atau juga pada WFH, gak tahu nih teman Pro 2. Tapi tadi memang agak lumayan sepi. Intinya tapi nih teman Pro 2, apapun aktivitas teman Pro 2, semoga masih semangat tentunya, dan semua kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Nah, buat teman Pro 2 yang sering merasa waktu sehari-hari itu kayak cepat banget berlalu nih teman Pro 2, padahal masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Mungkin yang perlu diperbaiki itu bukan jumlah waktunya nih teman Pro 2, tapi cara mengaturnya. Jadi makanya nih Fauza bakal berikan nih beberapa tips sederhana yang bisa dicoba supaya aktivitas seharian lebih teratur dan juga produktif. Hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Yang pertama apa sih tipsnya? Yang pertama, buat daftar kegiatan harian. Catat apa aja yang perlu teman Pro 2 kerjakan. Kemudian nih tentukan mana yang paling penting. Dengan begitu kita gak perlu bingung harus mulai dari mana. Nah biasanya kita tuh udah kepikiran nih, kalau misalnya malamnya besok harinya tuh udah kepikiran, oh besok ini dulu deh, ini dulu deh, ini dulu deh. Pasti ada kepikiran yang mana harus kita kerjakan dulu nih, prioritas yang paling pentingnya di mana, mulainya dari mana dulu. Yang kedua, biasakan memulai aktivitas itu lebih awal. Nah, pagi hari itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Karena biasanya pikiran masih lebih segar dan energi juga masih cukup. Kalau enggak kan enggak ada pasti istilah rejeki dipatok ayam, ya enggak sih teman Pro 2? Makanya lebih awal lebih bagus untuk memulai aktivitas lebih awal, karena biasanya itu lebih konsentrasinya lebih bagus, kemudian lebih produktif juga. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan sekarang, jangan terus-menerus bilang nanti aja deh, masih ada waktu, nanti aja deh dulu gitu. Nah, enggak boleh nih teman Pro 2. Karena kalau terlalu sering ditunda, pekerjaan justru akan menumpuk dan bikin kita semakin stres. Nah, tapi ingat nih, produktif itu bukan berarti harus kerja-kerja terus gitu teman Pro 2. Tanpa berhenti kerja gitu, enggak juga gitu. Istirahat juga penting banget untuk mengembalikan fokus dan menjaga energi teman Pro 2 sepanjang hari. Dan satu lagi nih, coba batasi penggunaan media sosial ketika sedang bekerja atau belajar. Karena kadang niatnya tuh cuma buka ponsel sebentar aja, kayak nge-scroll bentar aja deh gitu, karena kan gitu udah penat misalnya gitu. Tahu-taunya udah lama scrollingnya dan pekerjaannya belum selesai juga, jadinya ketunda lagi. Nah, jadi untuk teman Pro 2, mengatur waktu sebenarnya gak harus rumit. Mulai dari membuat prioritas dulu, menghindari menunda pekerjaan, memberikan waktu untuk istirahat, dan menggunakan waktu dengan lebih bijak. Nah, semoga tips ini membantu teman Pro 2 menjalani hari ini tentunya untuk lebih produktif dan teratur juga. Dan tentunya untuk teman Pro 2 di hari ini, semangat terus menjalani aktivitasnya. Semoga semua yang direncanakan hari ini bisa tetap berjalan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo teman pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Tentunya semoga hari teman pro 2 semuanya berjalan lancar ya. Tetap semangat tentunya. Dan buat yang sedang beraktivitas, jangan lupa nikmati juga waktu bersama dengan musik-musik favorit teman pro 2. Jadi sambil beraktivitas, tapi sambil dengerin musik juga biar tetap enjoy nih teman pro 2. Nah, kali ini kita dapat satu pesan nih teman pro 2 dari teman pro 2 juga yang baru masuk, yaitu dari Noxy atau Nox, yang mana sekaligus mau request lagu untuk seseorang yang spesial.

manis dari Nox kepada Maria nih teman Pro 2. Dan terima kasih juga buat Nox atas doanya, semoga semangatnya balik lagi buat Nox juga. Nah, sesuai requestannya nih, langsung aja kali ini Fauza bakal puterin ya teman Pro 2, yaitu lagu dari Celine Grace yang berjudul Sumpah Mati. Jadi selamat menikmati, selamat mendengarkan lagu yang berjudul Sumpah Mati.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro2, kali ini kita bakal masuk yang namanya program Pro2 Hitlist di teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 yang punya lagu favorit dan ingin didengarkan, jangan cuma disimpan di playlist sendiri aja nih teman Pro2. Karena teman Pro2 juga bisa request lagu, dan siapa tahu lagu teman Pro2 bakal bisa langsung kita puterin nih teman Pro2. Jadi untuk teman Pro2 sudah bisa siapkan requestannya, atau mau titip salam, kirim pesan buat teman keluarga atau orang-orang tersayang, boleh banget nih langsung aja ke 0811 6877903. Pokoknya nih langsung aja ke 0811 6877903. Nah kali ini ada requestan nih teman Pro2 dari Kalara Purnamasari yang request lagu dari Avril Lavigne, kalau salah nih teman Pro2, yang berjudul When You Are Gone. Oke teman Pro2, nanti Fauza bakal puterin nih lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari. Jadi itu teman Pro2 juga jangan lupa nih request lagu-lagu favorit teman Pro2 di Pro2 Hitlist. Mari kita dengarkan lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari yang berjudul When You Are Gone. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: Halo teman Prodo semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Prodo RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Prodo, kita masih dalam program Prodo Hitlist. Jadi untuk teman Prodo yang mau request lagu-lagu favoritnya sambilan beraktivitas, sambilan santai-santai di rumah atau lagi di perjalanan, enak banget tentunya sambil dengerin lagu favorit. Nah, daripada itu nih teman Prodo, makanya langsung request aja nih lagu-lagu favorit teman Prodo di 0811 6877903. Nah, oke deh teman Prodo, kita bakal putarin nih, ada requestan dari Uyun yang request lagu dengan judul Never Let Go dari Longshot. Mari kita dengarkan requestan dari Uyun, yaitu lagu dari Longshot yang berjudul Never Let Go. Sama mendengarkan.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Halo teman Produe semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produe RRI Melabo, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih dalam program Produe Hitlist. Jadi untuk teman Produe yang mau request lagu-lagu favoritnya, boleh banget langsung ke 0811 6877903. Nah, sebelum untuk menunggu requestan dari teman Produe, Fauza bakal bacain nih informasi atau kabar baik juga nih untuk kita semua. Yang mana nih teman Produe? Mahasiswa UTU bangun pengolahan sampah terpadu di wisata kolam bebek. Wah, luar biasa nih teman Produe. Ternyata ada kabar baik. Hal ini menjadi kabar baik yang mana dari dunia pendidikan sekaligus lingkungan, yang mana mahasiswa UTU menghadirkan inovasi pengolahan sampah di kawasan wisata kolam bebek Gampong Kuala Trang, Kabupaten Nagan Raya, yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana melalui program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa, mahasiswa Himalogista UTU membangun dan menguji coba unit pengolahan sampah terpadu. Yang mana program ini ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong kawasan wisata yang lebih ramah lingkungan dengan konsep Zero Waste Edu Tourism. Nah, menariknya ada dua teknologi yang dikembangkan bersama masyarakat di teman Produe. Yang pertama, mesin pengolahan sampah organik, yang mana abu hasil pengolahan sampah dimanfaatkan sebagai pupuk, sementara untuk limbah plastik diolah menjadi paving block untuk kebutuhan infrastruktur desa. Dan kedua nih teman Produe, pengolahan sampah organik menggunakan larva black soldier fly atau BSF yang biasa dikenal sebagai maggot. Sisa makanan dari pedagang wisata dimanfaatkan untuk budidaya maggot yang kemudian dapat menjadi pakan ikan dan unggas juga. Sisa media budidayanya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, program ini tidak hanya mengurangi sampah nih teman Produe, tetapi juga mengajak masyarakat dan pedagang untuk lebih disiplin memilah sampah sejak dari sumbernya. Nah, bahkan diterapkan sistem penghargaan bagi pedagang yang aktif melakukan pemilahan. Hasil uji coba menunjukkan unit pengolahan tersebut mampu mencapai target pengurangan sampah sesuai perencanaan, sementara partisipasi pedagang dalam memilah sampah juga meningkat. Wah, alhamdulillah nih teman Produe, ini tuh bisa jadi contoh bahwa persoalan sampah ternyata bisa diatasi dengan kolaborasi antara mahasiswa dan juga masyarakat. Bukan hanya membuat kawasan wisata lebih bersih, tetapi juga mengubah sampah menjadi sesuatu yang kembali memiliki nilai dan juga manfaat. Nah, jadi untuk teman Produe semuanya, mari untuk memilah-milah sampah dan memanfaatkan sampah agar sampah-sampah yang sebelumnya belum memiliki nilai agar menjadi nilai bagi kita semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, ada kabar terbaru nih dari dunia K-pop nih teman Pro 2. Dan juga tentunya bukan dunia K-pop, dunia musik semuanya nih teman Pro 2. Yang mana Jennie Blackpink kembali menyapa penggemar lewat single solo terbarunya yang berjudul Less Than A Lover yang resmi dirilis pada 24 Juli 2026. Dan menariknya nih teman Pro 2, kali ini Jennie tampil dengan warna musik yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kita sering mendengarkan nuansa hip hop dan pop yang lebih energik, nah lagu terbaru ini justru hadir dengan musik yang lebih lembut, sentuhan indie dan suasana musim panas nih teman Pro 2. Dan bukan cuma musiknya yang jadi perhatian, video musiknya juga menarik banget karena menghadirkan Nah Kai, model asal Taiwan, sebagai pemeran utama pria. Yang mana chemistry keduanya dalam video musik bahkan sempat membuat penggemar penasaran sejak teaser lagunya baru dirilis. Dan yang menariknya lagi, Jennie ternyata nggak hanya tampil sebagai penyanyi, ia juga terlibat dalam proses kreatifnya sebagai penulis, produser sekaligus sutradara dalam proyek ini. Yang mana rilisan terbaru ini sekaligus menjadi karya solo pertama Jennie di tahun 2026 dan menunjukkan kalau Jennie masih terus mengeksplorasi warna musik yang berbeda. Nah maka dari itu teman Pro 2, mari kita dengarkan nih lagu terbaru dari Jennie yang berjudul Less Than A Lover. Selamat mendengarkan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Dan kalau kita lihat nih teman Pro 2, memang cuaca di minggu-minggu sebelumnya tuh memang cuacanya terik banget, terus panas ya teman Pro 2. Jadi banyak menyebabkan kayak sawah yang kering gitu. Terus ada juga penyebab-penyebab yang lain seperti banyaknya terjadi karhutla nih teman Pro 2. Jadi banyak terjadinya kebakaran-kebakaran hutan khususnya di wilayah Aceh Barat. Dan alhamdulillahnya teman Pro 2, perlahan karhutla sudah diatasi, sudah banyak diselesaikan juga nih teman Pro 2. Tapi tentunya karena cuaca masih dalam kondisi yang terik juga teman Pro 2 juga beserta angin dan panas juga ya teman Pro 2, jadi perlu yang namanya pemantauan. Nah maka dari itu nih teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Cot Semereng Lapang nih teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana kali ini BPBD mendapatkan dukungan dari tim khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang menggunakan teknologi drone thermal untuk memantau titik panas dan kondisi bawah permukaan tanah. Yang mana tim BNPB tiba di Melabuh pada 29 Juli dan langsung melakukan pemantauan di lokasi yang terdampak. Dari hasil pemantauan secara visual, api di permukaan sudah tidak lagi terlihat. Alhamdulillah ya teman Pro 2. Namun, kondisi lahan gambut masih perlu diwaspadai, yang mana drone thermal menemukan adanya bara api yang masih tersimpan di bawah permukaan tanah dengan suhu mencapai sekitar 80 hingga 100 derajat Celcius. Kondisi ini berpotensi memicu kebakaran kembali jika terjadi cuaca kering atau angin kencang. Karena itu BPBD Aceh Barat akan menggunakan hasil pemantauan drone thermal sebagai dasar untuk menentukan penanganan lanjutan yang lebih tepat. Nah, sementara itu berdasarkan perkiraan BMKG, peluang hujan dengan intensitas tinggi di wilayah terdampak dalam waktu dekat masih relatif kecil. Nah, jadi teman Pro 2, meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat lagi, penanganan dan pemantauan tetap dilakukan karena bara di bawah tanah masih bisa menjadi sumber munculnya kebakaran. Nah, jadi untuk teman Pro 2, untuk semuanya, untuk masyarakat di daerah manapun, khususnya di wilayah Aceh Barat, dihimbau untuk jangan membakar lahan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, karena itu sangat membuat potensi terjadinya karhutla. Nah, makanya dari itu teman Pro 2 diperlu kewaspadaan lebih, dan jika ada terlihat titik-titik bara api dan lain sebagainya, mohon langsung dihubungi pihak-pihak yang berwenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, gak kerasa nih tentunya sekarang sudah jam 11:35 waktu Indonesia bagian Barat. Nah buat teman Pro2 yang dari tadi pagi sudah sibuk beraktivitas nih teman Pro2, sebentar lagi waktunya istirahat dan mengisi energi lagi. Karena udah seharian, bukan seharian sih, udah dari pagi tadi ya teman Pro2, sekarang kan udah sebentar lagi kita bakal yang masuk namanya istirahat. Nah tapi sebelum benar-benar masuk jam makan siang nih teman Pro2, kita bikin suasananya lebih fresh dulu nih dengan lagu yang punya nuansa ceria dan ringan banget nih teman Pro2. Nah ini dia nih teman Pro2, lagu dari Heart to Hearts dengan lagu terbarunya yang berjudul Lemon Tank. Cocok banget tentunya untuk menemani teman Pro2 di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semoga buku ini bisa jadi penguat di masa-masa berdepak masa ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan berlalu. Kalian harus percaya dan

Sejak pukul 11:53 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya jam-jam makan siang. Nah, buat teman Pro 2 yang dari tadi sibuk beraktivitas, jangan lupa nih, ini waktunya mengisi energi dengan makan siang nih teman Pro 2. Nah, tapi kadang muncul pertanyaan gak sih teman Pro 2, kayak hari ini mau makan apa ya? Siang ini mau makan apa ya gitu. Nah, daripada bingung, kali ini Fauza bakal kasih beberapa rekomendasi menu makan siang yang sehat dan tentunya bisa dinikmati bersama keluarga nih teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari Halo Dokter. Yang pertama nih apa ya rekomendasinya? Yang pertama adalah pecel. Ada berbagai sayuran seperti bayam, kangkung, toge, dan kacang panjang yang bisa ditambah tempe ataupun telur sebagai sumber protein, yang mana bumbu kacangnya juga cukup secukupnya aja ya teman Pro 2. Wah, kalau ngomongin pecel tuh kayak ngiler juga nih teman Pro 2. Yang kedua, kalau pengennya yang kayak sup-supan gitu bisa juga nih teman Pro 2, yang namanya sup sayur bening. Menu ini sederhana dan mudah dibuat. Bisa berisi wortel, kentang, buncis, dan daun bawang, lalu ditambahkan kayak ayam, telur, atau ikan agar lebih lengkap. Wah, sedep banget nih teman Pro 2. Apalagi kalau hangat-hangat dicampur dengan nasi hangat juga itu makin mantul nih teman Pro 2. Yang ketiga, kalau misalnya pengen yang praktis-praktis aja nih, ada juga roti isi telur dan selada, yang mana roti gandum bisa dipadukan dengan telur, selada, tomat, dan timun. Cocok untuk makan siang yang tidak terlalu ribet. Nah, ini biasanya yang pengen praktis-praktis aja nih teman Pro 2. Dan intinya nih teman Pro 2, makan siang sehat tidak harus selalu mahal atau sulit dibuat. Usahakan ada karbohidrat, protein, sayuran, dan cukup air putih dalam menu kita juga nih. Nah, kalau sekarang sudah jam makan siang, teman Pro 2 kira-kira mau pilih yang mana nih? Pilih pecel, pilih sup bening, atau roti isi telur, atau ada pilihan menu lain nih yang bisa jadi rekomendasi dari teman Pro 2. Dan apapun pilihannya nih, jangan lupa makan dengan cukup dan tetap jaga pola makan biar sehat nih teman Pro 2. Dan Fauza juga mau ngucapin selamat menikmati makan siangnya. Semoga setelah makan energi kembali penuh dan aktivitas sampai sore hari nanti tetap selalu lancar.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, selamat siang nih teman Pro 2 yang sedang beristirahat kali ya, atau sedang beraktivitas mungkin, atau mungkin ada yang sedang sibuk mengurus usahanya juga nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, kalau jam-jam segini pastinya kita bakal masuk yang namanya program santai siang nih teman Pro 2. Yang mana siang ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan UMKM zaman sekarang nih. Kalau dulu orang biasanya berjualan mengandalkan toko, spanduk atau rekomendasi dari mulut ke mulut aja, tapi sekarang media sosial juga menjadi salah satu tempat penting untuk memperkenalkan dan menjual produk. Tapi pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh udah buat konten untuk jualan, sudah foto produk yang bagus, sudah menulis caption, tapi ternyata yang melihat tuh cuman dikit aja. Pernah gak sih teman Pro 2? Kayaknya pernah, semua orang pernah gak sih teman Pro 2? Nah, bisa jadi masalahnya tuh bukan karena produk kita jelek atau misalnya konten kita jelek gitu teman Pro 2. Bisa jadi kita belum memahami yang namanya bagaimana algoritma media sosial itu bekerja. Nah, karena itu nih teman Pro 2, di santai siang kali ini kita bakal membahas tema terkait kenali strategi algoritma bagi pelaku UMKM. Nah, jadi nih teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang punya usaha, sedang merintis bisnis kecil-kecilan, atau bahkan baru mulai jualan secara online, tentunya jangan kemana-mana, nanti Fauza bakal bahas mengenai kenali strategi algoritma bagi pelaku UMKM. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih dalam program santai siang nih teman Pro 2. Tadi Fauza sempat spill juga terkait tema kita pada hari, yaitu kenali strategi algoritma bagi pelaku UMKM. Nah, kalau mendengar kata algoritma itu mungkin terbayang adalah sesuatu yang rumit dan hanya bisa dipahami oleh orang yang mengerti teknologi aja nih teman Pro 2. Padahal algoritma media sosial adalah sistem yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar akan muncul di hadapan para pengguna. Nah, jadi ketika kita membuka media sosial, sebenarnya itu nggak semua unggahan dari semua akun itu akan langsung ditampilkan kepada kita. Yang mana platform akan mempelajari apa sih yang sebenarnya paling sering kita lihat, konten seperti apa sih yang kita sukai, video mana yang kita tonton sampai selesai, konten yang kita komentari, atau bahkan akun yang sering kita kunjungi. Nah, pola seperti itu kemudian digunakan untuk menentukan konten apa yang dianggap menarik bagi kita. Nah, buat pelaku UMKM, memahami itu tuh hal yang penting banget, karena membuat konten bukan hanya soal kayaknya saya mau buat mau jual produk apa ya gitu, saya mau buat apa ya, tetapi juga perlu memikirkan konten seperti apa sih yang membuat orang mau berhenti melihatnya. Nah, misalnya nih, seorang penjual makanan gak harus selalu membuat konten dengan kalimat "yuk beli produk kami" gitu. Bisa juga membuat video singkat tentang proses memasak, tips menyimpan makanan, ide penyajian, cerita di balik produknya, atau menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan pelanggan. Nah, dengan begitu, konten tidak terasa seperti iklan terus-menerus. Dan yang tidak kalah penting juga nih teman Pro 2, jangan langsung berpikir bahwa kalau satu konten tidak ramai, berarti usaha kita gagal. Gak mungkin nih teman Pro 2. Karena algoritma itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah membaca respon dari audiens dan terus memperbaiki cara kita membuat konten. Nah, jadi teman Pro 2, kuncinya itu bukan mengejar algoritma sampai pusing, tapi memahami kebiasaan audiens dan membuat konten yang memang bermanfaat atau menarik bagi mereka. Nah, setelah mengenal algoritmanya, pertanyaannya sekarang, strategi apa sih yang bisa dilakukan pelaku UMKM supaya kontennya lebih mudah ditemukan dan membuat orang jadi tertarik? Jadi jangan kemana-mana, Fauza bakal bahas lagi terkait strategi apa yang cocok buat UMKM setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di program Santai Siang nih teman Pro 2. Tadi kita udah mengenal sedikit tentang algoritma media sosial. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang lebih praktis nih teman Pro 2. Ada beberapa hal sederhana yang bisa diperhatikan pelaku UMKM untuk membuat konten. Nah, yang pertama, buat konten yang relevan dengan target pelanggan. Jangan hanya berpikir tentang produk yang ingin kita jual, tetapi pikirkan juga masalah atau kebutuhan calon pelanggan. Misalnya kita menjual makanan, kontennya bisa membahas rekomendasi menu untuk sarapan, ide cemilan untuk keluarga, atau proses pembuatan makanan tersebut. Nah, artinya nih teman Pro 2, kita tidak hanya menawarkan produk, tapi memberikan alasan kenapa audiens untuk berhenti dan memperhatikan konten kita. Nah, yang kedua, perhatikan beberapa detik pertama. Di media sosial, orang biasanya langsung melewati sebuah konten kalau di awalnya tuh nggak menarik. Kan biasa tuh kalau misalnya kita lagi nge-scroll, kalau nggak menarik langsung kayak scroll lagi. Tapi kalau udah ada sesuatu yang kayak klik, langsung berhenti pasti nonton sampai akhir. Nah, karena bagian awal tuh sebaiknya langsung menunjukkan hal yang ingin dibahas. Misalnya, bukan langsung kayak, halo teman-teman, hari ini kami ingin memperkenalkan produk, gitu. Tetapi bisa dimulai dengan pertanyaan atau informasi yang membuat orang penasaran. Misalnya gini, kenapa makanan ini bisa lebih tahan lama? Atau ternyata ada cara sederhana nih supaya produk ini tetap renyah. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang jadi alasan untuk penonton tetap stay tune gitu sama Pro 2, tetap melihat. Yang ketiga, konsisten. Konsisten itu bukan harus membuat konten setiap jam atau setiap hari tanpa henti. Yang lebih penting adalah memiliki pola yang bisa dipertahankan. Misalnya dalam seminggu ada jadwal untuk mengunggah konten produk, tips, proses di balik layar, atau testimoni pelanggan. Dengan pola seperti ini, pelaku UMKM juga lebih mudah mengevaluasi kontennya. Dan yang keempat, jangan hanya mengejar jumlah like aja nih teman Pro 2. Coba lihat juga apakah orang menonton sampai selesai, menyimpan konten, membagikannya, memberikan komentar, atau bahkan bertanya tentang produk. Karena dari respon tersebut, kita tuh mengetahui konten seperti apa sih yang benar-benar menarik perhatian calon pelanggan kita. Dan yang terakhir, tetap utamakan kualitas dan kejujuran. Algoritma itu memang penting, tetapi jangan sampai karena ingin mengejar view, kita membuat informasi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan produk sebenarnya. Karena tujuan kita tuh yang paling penting adalah membangun kepercayaan dan membuat orang mengenal usaha kita. Nah, jadi nih teman Pro 2, yang sedang menjalankan UMKM, jangan takut dengan algoritma. Anggap saja algoritma sebagai sesuatu yang kita pelajari, amati respon audiens, coba berbagai jenis konten, lihat mana yang bekerja dengan baik, lalu lakukan perbaikan. Karena di dunia digital, kadang bukan produk yang kurang bagus, tetapi cara kita menyampaikan yang perlu dibuat lebih menarik.

0: Halo teman Pro 2 semuanya, dari obrolan santai siang kita pada hari ini dengan tema kenali strategi algoritma bagi pelaku UMKM. Semoga setelah mendengarkan pembahasan kita tadi, teman Pro 2 yang sedang menjalankan usaha tidak lagi merasa bahwa algoritma itu sesuatu yang menakutkan atau terlalu rumit. Mulai saja dari hal sederhana, kenali siapa pelanggan kita, buat konten yang bermanfaat, perhatikan respon audiens, konsisten, dan jangan berhenti untuk belajar. Nah, karena di tengah persaingan digital ini yang semakin ramai, bukan hanya produk yang perlu berkembang, tetapi cara kita memperkenalkan produk harus ikut berkembang. Nah, mungkin mungkin itu teman Pro 2, dengan adanya pembahasan kita ini menjadi membuka wawasan untuk teman Pro 2 untuk semakin konsisten dalam membuat konten dan jangan takut terhadap algoritma. Oke, teman Pro 2, mungkin sampai di sini dengan program santai siang kita pada hari ini. Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2 tetap semangat berkarya, semangat mengembangkan usaha, dan semoga usaha teman Pro 2 semakin dikenal, semakin dipercaya, dan tentunya semakin berkembang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Oke, baik teman Pro 2, tak terasa sekarang sudah menginjak pukul 12.34 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur. Dan tentunya nih untuk para kaum Adam, karena ini hari Jumat, sebentar lagi para kaum Adam juga akan melaksanakan yang namanya ibadah sholat Jumat. Nah, maka dari itu teman Pro 2, Fauza bakal bacakan nih waktu sholat azan zuhur untuk beberapa wilayah. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.43 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.48 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya akan dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.44 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu tadi merupakan informasi jadwal sholat zuhur untuk beberapa wilayah. Dan untuk teman Pro 2, yaitu khususnya kaum Adam, sudah bisa juga bersiap-siap untuk menuju masjid, yang mana semoga perjalanan menuju tempat ibadah berjalan lancar dan ibadah khususnya sholat Jumat hari ini diberikan kemudahan serta kekhusyukan. Dan tentunya ini teman Pro 2, setelah ini kita akan langsung relay dari Pro 1 RRI Melabuh untuk bersama-sama mendengarkan pelaksanaan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat. Jadi tetap bersama kami tentunya, mari bersama-sama kita mendengarkan rangkaian sholat Jumat. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi teman Pro 2 yang menjalankannya. Dan tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat mengumumkan kepada sidang jamaah Jumat sebagai berikut. Pertama sekali kami mohon kepada sidang jamaah Jumat untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan masing-masing, dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan sementara. Selanjutnya kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau mulai khatib berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan sedekah Jumat tanggal 24 Juli 2026 berjumlah Rp8.012.000. Berjumlah Rp8.012.000. Selanjutnya tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 17 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Said M. Saleh SPD. Yang bertindak sebagai imam Ustadz Haji Abdullah Akib LC atau UAA. Dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Ali Murdani. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabu pada frekuensi 97 MHz. Terselenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabu. Demikian terdapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rishad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap puja serta syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menanamkan cahaya keimanan ke dalam dada kita bersama, sehingga dengan kekuatan iman tersebut kita sanggup dan mampu melewati seluruh ujian, musibah, bencana di dalam mengarungi gelombang kehidupan. Jamaah Hurung Syekh Luman Bandung sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang hamba mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada kitabullah, saya beriman kepada malaikat Allah, saya beriman kepada hari kiamat, saya beriman kepada takdir baik dan takdir jahat, maka sesungguhnya dia sedang mengatakan uji aku ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian demi ujian terus berdatangan, bencana dan musibah silih berganti, penyakit yang tak kunjung sembuh, kelelahan fisik dan batin seringkali menghantui dan melemahkan keimanan. Tapi yakin dan percayalah Urung Syekh Lembang Bandung, ketika kelelahan fisik dan batin, ada satu firman Allah yang menyejukkan jiwa kita. Dalam satu firman-Nya Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut sanggup dan mampu menanggungnya. Urusi lumam bandum sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan ujian kepada suatu kaum, ketika Allah memberikan musibah kepada suatu kaum, nyankan tanda itu bukan satu mutlak bukti bahwa Allah benci terhadap kaum tersebut. Juga bukan suatu tanda mutlak dari Allah bahwa Allah murka kepada kaum tersebut. Bagi kedanyo yang memiliki kekuatan iman, bagi kita yang memiliki kekuatan iman kepada Allah, ujian demi ujian, musibah demi musibah yang Allah berikan, sesungguhnya Allah sedang mengingat kita, sesungguhnya Allah sedang memanggil kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kasih sayang Allah di saat Allah memberi ujian terhadap hamba-Nya
di balik ujian tersebut tersimpan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sabar dengan ujian tersebut, bagi mereka yang tawakal dengan ujian tersebut, maka di sana kata Rasulullah, mereka-mereka akan mendapatkan keguguran dosanya. Dalam satu hadis Nabi katakan, ma yusibul muslima min nasabin wala nas wala wasabin wala hasmin wala hammin wala ghammin hatta syauki yushakuha illa kaffarallahu min khatayahu. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim, kelelahan jiwa, kesedihan, penyakit yang tak kunjung sembuh, kekhawatiran, maka melainkan hamba tersebut digugurkan oleh Allah akan segala dosa-dosanya. Qurayshilo membendum, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Selagi hayat dikandung badan, selagi kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa bergerak, nafas masih bisa naik turun, selama itulah ujian tak pernah berhenti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menguji sebahagian hamba-Nya dengan ujian kelaparan, dengan ujian kematian, dengan ujian ketakutan, maka Allah mengatakan, wabashshiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar dengan ujian tersebut. Gedayo bangsa Aceh, ujian demi ujian telah kita lalui. Ujian berupa ketakutan masa konflik, bertahun-tahun kita hidup di bawah tekanan, di bawah ketakutan. Ujian itu sanggup kita lalui. Kemudian datang musibah tsunami, kemudian datang banjir bandang, kita sudah melalui semuanya. Berarti gedenya bangsa yang kuat. Allah tahu kita bangsa yang kuat, kita bangsa yang hebat, sanggup dan mampu untuk menjalani ujian-ujian tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, renungkanlah, pikirkanlah dua nama yang sering kita sebut di dalam salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dua rasul tersebut adalah daripada lima rasul yang mendapatkan ujian dari Allah yang luar biasa. Mereka digelar dengan ulul azmi, rasul yang paling dikasihi oleh Allah. Tengokkanlah Nabi Muhammad bagaimana beliau berdakwah penuh tekanan, diancam, dibunuh, penuh dengan kesedihan, kelaparan, kemiskinan. Tapi akhirnya beliau berhasil berdakwah sehingga agama teruh bauronyo lagi yang tanyo rasakan. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketabahannya, keimanannya, tawakalnya luar biasa. Ketika beliau terlahir daripada seorang ayah pembuat berhala, beliau berdakwah mengajak ayahnya. Apakah ayahnya menerima? Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan ayahnya mengancam akan membunuh Ibrahim kalau terus-menerus dia berdakwah mengajak tauhid kepada Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tak pernah menyerah. Dia bukan hanya tidak diterima oleh umatnya, tetapi dari keluarganya sendiri pun dia diusir, bahkan diancam dibunuh. Sampailah dia berdakwah, bertemu dengan seorang raja yang paling zalim bernama Namrud. Lalu raja itu pun menghukum Nabi Ibrahim dengan dibunuh, dibakar, dengan dibakar dalam kobaran api yang besar.
Apakah ketika Nabi Ibrahim dibakar, beliau menyalahkan takdir? Tidak. Beliau menyalahkan Allah? Tidak. Beliau menyalahkan lingkungan? Tidak. Hanya ketika beliau berada dalam kobaran api, satu kata yang terucap daripada lisannya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Ibrahim Allah selamatkan dalam kobaran api, dia berjalan dengan selamat. Apakah musibah itu berhenti? Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Ujian hidup terus berdatangan. Ketika Ibrahim berumur 85 tahun, beliau tidak dikarunia anak. Bayangkan orang Syekh Lun, 85 tahun, gemkawin dengan Siti Sarah, tak punya anak. Sehingga orang-orang memanggil Siti Sarah dengan perempuan mandul. Tapi Nabi Ibrahim terus memanjatkan doanya, Rabbi habli minas salihin. Pada akhirnya Ibrahim menikah atas perintah Siti Sarah dengan Siti Hajar. Lahirlah Ismail alaihissalam. Isma artinya dengarkan, il Tuhan. Akhirnya Allah mendengarkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail lahir ke dunia, beliau menjadi anak yang cukup saleh. Ketika bayi, Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Ibrahim harus berpisah dengan anak istrinya yang masih sangat kecil. Ibrahim mengantarkan istri dan anaknya di padang tandus, yaitu di Ka'bah Baitullah. Watenyan Ka'bah kelagenyo, kelage uronyo, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Ketika Ismail haus, Ismail menangis. Apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah? Siti Hajar tidak duduk berpangku tangan menunggu keajaiban karena sebagai seorang istri Rasulullah. Namun beliau berlari 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi apa yang terjadi? Kaki, air tidak muncur daripada kaki yang berlari, namun air muncur daripada kaki Ismail yang pasrah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Ismail beserta keluarganya mampu melalui ujian tersebut, apakah ujian itu berhenti? Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Ujian terus berdatangan. Ketika Ismail remaja, Allah lagi-lagi menguji keimanan Ibrahim untuk disembelih Ismail. Namun ujian tersebut lagi-lagi berhasil dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian Allah lolos. Kenapa? Karena kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah abadikan namanya di dalam setiap duduk tahiyat salat kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim menjadi khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah sanggup dan mampu melewati segala ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urang Syekh Luman Bandum yang dimuliakan Allah, bagaimanapun, apapun bentuk ujian dan musibah itu, itu merupakan tanda Allah sayang kepada kita. Namun bila kita hanya beribadah kepada Allah, bila kita bermaksiat kepada Allah, bila kita tidak sabar dengan bala yang Allah berikan, maka itu boleh jadi musibah untuk kita. Maka bagi kita yang memiliki kekuatan iman, hendaklah bersabar terhadap musibah-musibah yang Allah berikan. Karena kesabaran adalah pintu pembuka kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Uronyo, apa yang kurang daripada kita? Hari ini yang kurang daripada kita adalah ketika Allah menguji hamba tersebut, hilang nilai-nilai kesabaran.
Cina kala nuronyo, ingin cepat doa kita dikabulkan, ingin kaya namun tidak mau berusaha, ingin sukses namun tidak mau berproses. Itulah manusia zaman sekarang. Gada nilai-nilai kesabaran sehingga jiwanya rapuh, jiwanya kering, cepat sekali terpengaruh, hilang keimanan dari dada mereka. Semoga Gedayo Bambandum yang telah hadir pada uro yang berbahagianyo, Allah berikan ketabahan, kesabaran di dalam melakukan, di dalam menjalani segala ujian demi ujian, musibah demi musibah, bencana demi bencana yang Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin.

الله أكبر.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tadi barusan kita mendengarkan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Makmur Aceh Barat, yang mana semoga ibadah Jumat hari ini diberikan kelancaran dan penuh berkah untuk kita semua. Dan tentunya nih teman Pro 2, kita kembali bersama Fauza di hari ini, dan tentunya Fauza bakal putarkan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Maka dari itu untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: pada hari ini. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri dari Indra Danga Tema Pro 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan apapun target untuk Tema Pro 2 hari ini dimudahkanlah untuk semuanya. Dan tentunya setelah ini akan ada Nanda yang menemani Teman Pro 2 dari siang hingga sore hari nanti. Maka dari itu untuk Teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri dari Nanda dengan Teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat kreatif, kamu masih mendengarkan 90,3 FM RRI Pro 2 Melabuh, suara kreativitas.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
2: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar.
0: Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
1: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet. Jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Angong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Hai, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, senang dan bahagia sekali untuk edisi siar kita di in the end of this July ya, 31 Juli 2026. Nanda akan terus mengudara untuk temani kamu, teman Pro 2, hingga kelar ke jam 7 atau jam 19.00 waktu Indonesia Barat malam ini. Dan untuk sekarang ini, teman Pro 2, seperti biasa kita di sore ceria. Nanti juga kita bakal ada narasumber dari jam 16 ya sampai dengan selesai. Cuma nanti seperti biasa kita juga akan kumandangkan azan asar dulu, teman Pro 2, seperti biasa. Habis itu nanti baru kita mulai program sore cerianya, teman Pro 2. Jadi untuk hari ini azan asarnya itu adalah jam 16.07 waktu Indonesia Barat. Berarti estimasi waktunya sekitar 7 menitan gitu kan, teman Pro 2, dari jam 4 ya, 7 menitan lagi instrumen dan lain-lain. Jadi nanti kita mulai sore cerianya insya Allah jam 16.15 waktu Indonesia Barat. So nanti bakal ada siapa di sini, nanti kita bakal cuap-cuap bakal kita spill ke teman Pro 2 pastinya. So, tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman Pro 2, kita coba putarkan dulu untuk awal jumpa dari Agnes Mo dari Gasiara, judul lagunya Cat Loose. Nanti kita akan update informasi dari www.rri.co.id. Please stay tune. Get loose.

Get Loose, teman Pro 2 dari Agnes Mo dan juga Siara baru aja mengudara. Teman Pro 2, saatnya kita update informasi berikut ini dari beberapa sumber yang waduh ini kayaknya lumayan banyak banget informasi-informasi yang berhubungan dengan Jepang. Teman Pro 2, so please stay tuned. Brode FM, teman terbaik kamu, gempa magnitude 6,8 guncang Kumamoto, Jepang tewaskan 34 orang, teman Pro 2. Gempa bumi berkekuatan magnitude 6,8 mengguncang prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang pada Selasa 28 Juli 2026 sekitar jam 16.27 waktu setempat. Mengakibatkan sedikitnya 34 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka nih, teman Pro 2. Pusat gempa terdeteksi berada di kedalaman sekitar 20 km selatan kota Uki yang memicu kerusakan parah pada sejumlah bangunan, pemadaman listrik massal serta runtuhnya pusat perbelanjaan akibat ledakan gas. Teman Pro 2, hingga pada hari Kamis kemarin, tim penyelamat yang terdiri dari hampir 5.000 personil pasukan bela diri SDF, polisi, dan juga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pencarian korban di tengah gelombang panas ekstrim yang mencapai 35 derajat Celcius yang di Jepang. Otoritas Prefektur Kumamoto melaporkan bahwa sekitar 23.000 rumah kehilangan aliran listrik, 75.000 rumah tidak mendapatkan akses air bersih, dan lebih dari 15.000 warga telah dievakuasi ke ratusan posko pengungsian. Dan juga teman Pro 2, pemerintah Indonesia melalui dengan Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi bahwa seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang berada di wilayah terdampak dalam kondisi aman, tanpa adanya laporan korban luka maupun korban jiwa. Teman Pro 2.

Pro FM, teman terbaik kamu, mari kita mengenal sejenak ya Jepang, teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 itu sudah familiar banget dengan anime-anime Jepang, beberapa artis dan juga makanan, terus juga baju Jepang dan segala macam. Yuk kita lebih kenal lagi deep insight mengenal Jepang, teman Pro 2. Jadi Jepang itu adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur, teman Pro 2. Jadi letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan dan juga Rusia. Jadi pulau-pulau paling utara di laut Okhotsk dan juga wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Pada tahun 2014, Badan Jasa Keuangan Jepang dan Otoritas Keuangan menjalin kerjasama di bidang lembaga keuangan bukan bank. Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan Jepang dan juga Bank Indonesia menjalin kerjasama untuk mendorong uang lokal, teman Pro 2, ya. Jadi hubungannya dengan Indonesia, Jepang ini sangat bagus, sangat close dari dulu, teman Pro 2. Jepang ini terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar ada Shikoku dan juga Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang ini berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau Jepang ini gunung-gunung, teman Pro 2, dan sebagian diantaranya merupakan Gunung Merapi. Ya, jadi gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang ini berjumlah 123,283 juta jiwa. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo yang berada di kota berada di prefektur sekelilingnya, teman Pro 2. Dan juga sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang dan juga menjadi kota terpadat di dunia. Menurut mitologi Jepang, Kekaisaran Jepang didirikan oleh Kaisar Jumu pada abad ke-7 sebelum Masehi, dan juga Kaisar Jumu ini memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak pernah terputus hingga kini. Meskipun begitu, teman Pro 2, sepanjang sejarahnya kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan shogun, samurai, daimyo, dan juga memasuki zaman modern di perdana menteri. Nah, menurut konstitusi Jepang pada tahun 1947, Jepang adalah negara kesatuan monarki konstitusional di bawah pemimpinan Kaisar Jepang dan juga parlemen Jepang, teman Pro 2. Jadi Jepang ini, teman Pro 2, itu orang-orang terkenal pasti dengan high tech-nya. Terus juga a very clean country. Mereka tuh very clean, very hygienic country. Mereka bersih, clean, udara, daerah, dan segala macam. Dan masalah yang sering dihadapi karena memang masalahnya juga sama seperti Indonesia, teman Pro 2, the island, ya, pulau-pulau. Jadi ya, Jepang itu sangat sering banget earthquake atau gempa. So that is a very normal untuk mereka di sana, dan mereka don't have any panik, bahkan mereka tuh kayak zero panik gitu kalau gempa, saking udah terbiasanya dan mereka itu sudah sangat tereducate dengan gempa. Jadi ketika ada gempa tuh mereka gak panik, mereka bahkan ada yang tetap melanjutkan jalan, ada yang menepi, ada yang mencari perlindungan. So they educate themselves in that good way, teman Pro 2. Itu yang menjadi sampel untuk orang Indonesia, di mana kita juga ini kan negara kepulauan ya, Sabah, Merauke, Miangas, Kepulauan Roke, teman Pro 2. Jadi sudah seharusnya kita belajar banyak dari Jepang untuk mitigasi bencana, teman Pro 2. They using a radio a lot ya untuk spread the information. Jadi mereka tuh masih sangat-sangat mengunggulkan ya. Mereka tuh sangat menyebarkan informasi itu emang lewat radio, karena kayak listrik pasti akan terganggu kalau gempa, terus juga sinyal apalagi gitu ya kan, dan lain-lain. So the radio is still on air di sana, dan mereka tuh selalu mendengarkan informasi mitigasi bencana itu lewat radio analog ya. Nah itu dia, sekeren dan semodern itu mereka, but they still use the analog one for the radio. They listen to the radio a lot, apalagi untuk bencana gitu. Dan mereka tuh udah predik akan ada bencana, akan ada gempa ya, sekian-sekian, itu duluan masuk notifikasinya ke mereka, dan itu langsung kejadian gempanya gitu loh. So that is a very high tech dan a very
Ya itu dia aku bilang tadi, mereka memanfaatkan teknologi itu benar-benar memanfaatkan banget teman Pro 2. So, makanya kenapa setiap gempa yang kencang kayak begini, terus kejadian hancur bangunan dan segala macam, korban jiwanya sangat-sangat minim untuk di Jepang, teman Pro 2. Karena mereka memang sudah sangat terbiasa dan udah sangat teredukasi. So, they don't have like any panic untuk face like kayak gempa, earthquake, tsunami, and etc. Mereka udah biasa gitu, teman Pro 2. Bukan meremehkan bencana alam atau apa, tapi mereka sudah mengedukasi itu, karena gempa terjadi di Jepang itu udah bahkan sebelum Masehi juga sama seperti di Indonesia, gempa-gempa zaman purba, gempa-gempa klasik itu udah sering dan udah menjadi sejarah yang terus mereka pelajari sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Jadi kalaupun ada kejadian gempa di sana, itu hal yang tidak begitu bikin dunia shock gitu ya, karena mereka sudah sangat ahli, udah expert untuk menghadapi bencana, baik itu sebelum dan sesudah bencana. So they doing well, tapi tetap kita berharap dan kita berdoa juga untuk semua saudara-saudara kita yang ada di sana tuh, semoga mereka semuanya yang hilang itu cepat ditemukan, yang luka-luka semoga cepat sembuh ya, terus juga yang memang sudah meninggal ya semoga saja bisa tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa juga yang terbaik untuk Jepang, teman berdoa, karena Jepang ini salah satu apa ya, negara yang bisa kita jadikan banyak contoh untuk negara-negara lain di luar sana. Warna benderanya juga hampir sama kayak Indonesia, merah dan putih. Cuman Jepangnya ini titik merah bulat ya. Di antara putih cuma ada titik merah gitu yang lumayan besar juga. Cuman ya beda dengan Indonesia kan segaris-segaris kalau mereka itu. Tapi warnanya tetap merah putih juga sama. Kepulauan sama kayak kita. Orang-orangnya juga kurang lebih hampir mirip-mirip. Cuman clean sama hygiene-nya aja yang agak berbeda ya. Sama netizennya nih kayaknya. Kalau netizen di Indonesia kan very badass ya. Oke, teman Pro 2. Terus juga nanti masih dengan informasi-informasi Jepang setelah tadi informasi gempa, terus juga tentang negaranya. Nanti kita juga akan update informasi tentang bagaimana sih cara teman-teman atau saudara dan juga keluarga atau masyarakat di Jepang itu sederhana ya kan, tapi tetap kelihatan elegan ya. Mereka tuh hidupnya tuh selalu sederhana dan gak boros sama sekali, tapi mereka hidupnya tuh very kelihatan mewah padahal mereka sangat sederhana. So, apa sih hack-nya? Nanti kita akan kasih informasinya ke teman Pro 2 selepas kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mau lewat berikut ini dari Forever Bang dengan Sadra.

Jisoo dengan Earthquake ya, baru aja mengudara nih teman Pro 2, terlintasi jam 15:32 waktu Indonesia Barat. Guys, you still listening on Pro 2 FM bersama dengan Nanda nih teman Pro 2. Kita masih di sore ceria untuk hari ini. Gimana nih kabarnya kalian semuanya di hari Jumat yang lumayan panas sekali di seputar Malabo. Udah kalian minum kopi belum teman Pro 2? Alhamdulillah aku udah. Jadi aduh fresh banget ya, kalau misalnya udah minum kopi itu kayak menghadapi semua-semuanya tuh kayak ringan banget gitu, ngerti gak sih? Ternyata salah satu yang bikin tenang itu adalah dengan minum kopi ya teman Pro 2. Anyway, kalau misalnya kalian juga suka minum kopi, that is very good for health teman Pro 2, asalkan itu gak terlalu banyak. Dan yang kalian minum tuh benar-benar kopi, bukan kopi pakai susu, bukan kopi pakai gula, it's a real kopi teman Pro 2. Ingat, kopi, bukan kopi pakai susu atau kopi pakai gula, tapi kopi doang ya. Kopi panas diseduh pakai air panas, kopi hitam diseduh pakai air panas tanpa gula. Made my day banget deh. Okay, kita bakal lanjut lagi dengan informasi selanjutnya nih teman Pro 2. But still in Japan, teman Pro 2. Kita belum keluar dari Jepang nih. Kita masih di Jepang nih ceritanya ya. Nah, kalau misalnya di sana itu lifestyle-nya, cara sederhana orang Jepang atur keuangan agar nggak boros. Jadi metode pencatatan finansial tradisional ala negeri Sakura ini kembali menarik perhatian masyarakat luas di tengah tantangan ekonomi global. Jadi namanya tuh ada Kakeibo. Nah, ini menawarkan pendekatan unik untuk mengendalikan pengeluaran harian, teman Pro 2. Jadi banyak masyarakat modern di sana itu kerap mengalami kesulitan dalam mengelola dana bulanan, bukan karena minimnya pendapatan bulanan. Permasalahan utama yang sering kali bersumber dari akumulasi transaksi kecil yang luput dari pengawasan nih teman Pro 2. Hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut, Kakeibo mengajak setiap individu untuk merefleksikan kembali setiap uang yang dialokasikan. Jadi metode klasik ini berfokus pada kesadaran penuh dalam berbelanja teman Pro 2. Jadi we have to feel what we spend money for gitu ya. Kita benar-benar harus kayak menjiwai gitu kan. Kita keluarin uang tuh buat apa? Misalnya kita keluarin uang untuk minum kopi, benefitnya untuk kamu apa? Benefitnya untuk bikin kamu fresh gitu kan, dan juga nyari antioksidan, karena di kopi juga ada antioksidan. So we 100% conscience ya, kita tuh kayak 100% sadar kita beli kopi itu memang untuk kebutuhan kita. Oke? Okay? So we have to kayak looking for what we need and what we want. Jadi apa yang sebenarnya kita perlukan sama apa yang sebenarnya kita inginkan. So yang paling utama ya yang kita butuhkan dong gitu kan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan mah kita ingin semua. Namanya juga manusia, mau semua ya. Udah ada pacar satu, mau pacar dua, mau pacar tiga, mau pacar empat, bener nggak? Jadi jangan gitu, yang dibutuhkan satu, satu aja nggak habis ya udah. Berarti you have to consent, harus sadar the way you spend money for gitu ya. Kamu beli uang, kamu habisin uang yang kamu cari capek-capek sampai sakit pinggang tuh buat apa gitu kan. Jadi kayak gitu cara Kakeibo Jepang. Jadi makanya mereka tuh nggak ada yang mubazir kalau di sana ya kan. Termasuk kalau di sana tuh kan paling aku I have a dreaming, that is one of my wish list untuk kesana sih teman Pro 2. Itu kayak masuk dalam list aku untuk coming next. Aku akan saving money dan aku akan ke Jepang ya. Itu one of my wish list country to visit it, teman Pro 2. Jadi kayak pengen belajar culture-nya, pengen lihat orang-orangnya, pengen rasain suasananya kayak gimana. Habis itu pengen thrifting, karena kan di Jepang itu kan terkenal dengan thrifting ya. Mereka baju-baju second pakai mereka tuh ya, mereka hygiene, beda dengan thrifting kita di sini kali ya. Tapi kalau thrifting di sana mereka udah enggak ada tuh yang namanya bakteri-bakteri di dalam baju-baju itu gitu ya kan. Enggak ada lagi tuh yang namanya kutu-kutu. Oh, enggak ada. Mereka balik lagi ke yang aku cerita, Jepang itu sangat hygiene. Jadi mereka tuh sangat higienis banget. Jadi gak ada keraguan sedikit pun. I have no doubt kalau misalnya makan makanan Jepang atau juga kayak yang itu aku bilang tadi, misalnya we spend money for thrifting di sana, no doubt, aku gak ragu sama sekali. Karena ya mereka udah terbukti very clean and hygiene gitu teman Pro 2 ya kan. So that's why itu kayak aku desire banget sih pengen ke sana. Ini lagi saving money nih pengen ke Jepang. Takutnya nanti sampai Jepang udah gak pulang ya. Betah takutnya. Nah, menurut informasi yang dihimpun di laporan Big Thing Filosofi di balik Kakeibo, itu bukan hanya sekadar menuntut untuk pemotongan anggaran secara drastis teman Pro 2. Metode ini juga mengutamakan pemahaman mendalam atas alasan finansial gitu. Jadi dilansir dari laporan, kalau misalnya Kakeibo ini memberikan wawasan mendalam mengenai perilaku belanja harian, dikutip langsung dari Big Thing, Kakeibo itu membantu orang melihat bukan hanya apa yang dilakukan dengan uang, tetapi bagaimana uang itu digunakan untuk hidup yang lebih baik. Tuh filosofinya aja
gitu ya. Jadi ya kamu gak apa-apa sakit pinggang, cari uang, kamu tahu kamu belanjainnya buat apa. Dan benar-benar, karena kan tujuan orang Jepang itu gitu, mereka tuh pengen stable sampai tua gitu ya kan. Jadi enggak yang namanya makin apa tuh namanya kayak ya itu dia tadi financial freedom, itu yang dikejar oleh orang sekarang. Jadi yang bisa mendapatkan financial freedom itu enggak cuman orang yang gajinya ratusan atau miliaran per bulan. Orang yang gajinya UMR di Jepang itu mereka bisa mendapatkan financial freedom karena mereka pinter kayak mengolokasikan kayak uang itu ditabung, jadi dijadikan aset dan berapa yang memang harus dipakai hari-hari. Jadi mereka bisa mendapatkan financial freedom even though mereka cuma gaji UMR. Nah, itu makanya Kakeibo itu sangat-sangat dipakai lah di sana ibaratnya gitu. Karena itu kayak dasar kita untuk hidup kalau mereka di sana. Kalau kita di sini enggak ngerti ya kayak gimana ya. Pinter-pinter sendiri aja nabung uang. Kadang-kadang tanggal 10 uang udah habis gimana tuh. So we have to learn Kakeibo, I think. What do you think, teman berdua? Kita putarin lagu berikut ini dari Astaga Bercanda dari Akbar Chalei dan juga Mingse. So please stay tuned.

1,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Kita hentikan sejenak dulu nih teman Prodo untuk memutarkan lagu-lagunya, karena sudah saatnya untuk azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitar. Nenek yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Prode FM.

90,3 FM RRI Melabu, Twitter @RRIPro2MBU, Facebook RRI Pro2 Melabu, dan RRI Pro2 Melabu Fans Club. Mobile

0: Chichito más.
1: ¿Chichito es pato?
0: Chichini, tu cat, oye, ni. Pani, ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
5: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
2: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
5: Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
2: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka. Menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
6: Jangan lalai, jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp. Jangan ada chatting-chattingan sama cowok.
7: Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak.
6: Kayak YouTube kalau enggak buku.
7: Ya. Oh, kalau itu bisa ada.
6: Bisa, boleh.
7: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
6: Dibatasin.
2: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi ya, yang positif. Yang lain kita blokir.
8: Jadi anak-anak di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
9: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guaila Timur. Yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: 때 보다 가는 거죠.
1: Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya, bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo di sore ceria, senang dan bahagia sekali. Di kesempatan hari ini kita ada Ustadz nih, ada Tengku ya, Tengku Nasrullah Murni Esos, staf pengajar Dayah Inti Nurul Falah Melabo. Nah, seperti biasa kita kalau di sore ceria itu kita akan ngobrol santai 10-15 menit ya, bersama dengan narasumber yang memang nanti pasti banyak banget cerita yang bagus-bagus yang bakal kita share ke ruang simak teman Prodo semuanya. Untuk sore ceria hari ini temanya adalah membangun personal brand ending generasi muslim di era digital. Assalamualaikum Tengku Nasrullah Murni Esos. Ini baru kita tanya nanti nama panggilannya siapa ya.
1: Ya, waalaikumsalam, luar biasa sekali. Terima kasih Bang atas kesempatan hari ini untuk bersilaturahmi di sore yang ceria ini.
0: Iya, sore ceria.
1: Dengan cuaca yang cerah memang harus benar-benar ceria.
0: Oh, ini cuacanya kalau kita bicara cuaca Tengku ya. Ini Aceh masuk terpanas.
1: Terpanas
0: sampai 35 derajat sekian Tengku. Terasa enggak Tengku panasnya?
1: Luar biasa. Bahkan
0: ya,
1: kalau kita lihat sekitar pun banyak yang memang gak tahan ya dengan cuaca ini. Sampai rumah ada yang bersin dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian daripada keberkahan untuk kita juga nih Bang.
0: Berkah misalnya cuaca yang panas juga ada berkahnya untuk kita.
1: Ada berkahnya ya.
0: Gimana
1: kita
0: tuh,
1: harus sabar. Berkah di cuaca panas ada, di cuaca hujan pun ada. Karena ketika hujan tiba kita identik dengan halangan, gak bisa kemana-mana. Tapi kalau lagi gak hujan, berkahnya dimana kita bisa pergi kemana-mana. Namun keadaan tubuhnya aja kita yang harus benar-benar kuat untuk melewati hari-hari yang semuanya harus kita anggap hari yang luar biasa, cerah ataupun hujan. Karena itu semuanya kan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Intinya ya harus bahagia, apalagi ini di
0: sore ceria.
1: Sore ceria ya.
0: Tapi Tengku, kalau Tengku sendiri untuk kalau misalnya kayak cuaca cerah kayak sekarang, biasanya Tengku apa yang misalnya kayak mungkin ada ritual khusus, bukan ritual ya ibaratnya, kayak kebiasaan yang dilakukan supaya tetap sehat gitu, misalnya supaya tetap semangat.
1: Ya, intinya kalau kita melihat daripada resep dari dokter-dokter kan yang penting harus banyak minum air putih.
0: Tapi air putih Tengku.
1: Iya, insya Allah nanti
0: habisin Tengku ya.
1: Tapi jangan sampai kita gunakan hari ini pada hal-hal yang tidak perlu lah. Tapi kalau memang ada keperluan ya mau gimana. Intinya kalau berbicara tentang kegiatan, pasti harus kita isi. Karena kan kalau berbicara tentang cuaca panas, ekstrim itu identiknya bosan.
0: Iya sih.
1: Nah, inilah yang harus kita latih agar tetap jadi produktif. Menghilangkan kebosanan itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya bisa kita gunakan untuk baca buku.
0: Benar.
1: Ataupun nonton podcast yang bermanfaat.
0: Yang bermanfaat.
1: Jadi kita bukan secara langsung menghilangkan kebosanan, tapi mengganti kegiatan dari hal yang kurang baik dulunya mengganti dengan hal yang baik. Walaupun cuaca yang panas, tapi wawasan kita kan akan bertambah, kita juga akan semakin meningkat. Itu cara kita memanfaatkan berkah di hari-hari yang kita jalani ini, Bang Nanda.
0: Oke. Berarti setiap cuaca itu punya keberkahan tersendiri, teman Pro 2 gitu ya. Baik itu lagi hujan atau lagi panas seperti sekarang ini. Nah, kita berharap aja nih cuaca panas ini juga gak terlalu berefek ke teman Pro 2 seperti yang Ustadz bilang tadi, yang Tengku bilang tadi gitu ya. Tetap harus semangat walaupun mungkin bosan, tapi jangan dibiasakan bosan-bosan yang tidak bermanfaat ya. Seperti itu Tengku ya. Tengku, kalau untuk profil Tengku secara singkat nih, Tengku Nasrullah Murni Esos, ini staf pengajar Dayah Inti Nurul Falah Melabo. Boleh diceritain sedikit mungkin profil
1: baik
0: Tengku
1: untuk pengenalan di awalnya, agar kita semakin sama-sama untuk memberikan motivasi. Mungkin ada abang-abang saya dan kakak-kakak yang senior di sini nanti yang menonton ini bisa memberikan saya motivasi, selaku saya masih darah-darah muda nih Bang. Jadi masih butuh waktu untuk berkembang dan banyak ilmu yang harus saya gapai lagi. Jadi untuk profil sementara, saya akan saat ini mengajar di staf Nurul Falah Melabo. Saya alumni di Nurul Falah tamatan tahun 2013 Bang.
0: Oke.
1: Jadi setelah 2013 saya melanjutkan pendidikan pesantren saya di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga di Kabupaten Biren. Sekalian saya lanjut kuliah di sana S1, selesai tahun 2024 karena sudah telat saya daftarnya. Dan alhamdulillah sambil mengajar di Nurul Falah, saya juga melanjutkan pendidikan akademik saya di S2-nya secara online Zoom juga di UNISAI, Universitas Islam Al-Azizah Indonesia di Kabupaten Biren di komplek Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga bidang di komunikasi Bang. Ya, sekarang aktif juga mengajar di Pondok Pesantren Nurul Falah, dan selain itu saya juga seperti tema yang kita angkat tadi, yaitu branding di era digital ini. Dan alhamdulillah dalam rangka 2 tahunan ini saya memanfaatkan momentum era digital ini. Jadi kalau ada waktu dengan skill saya belajar dari teman-teman ataupun secara otoridak di YouTube, saya juga mulai untuk membangun brandingnya di affiliate sebagai afiliator di TikTok dan juga baru nih Bang, baru bergerak di bidang YouTube. Itu saya menyampaikan beberapa di video ini, saya menyampaikan beberapa motivasi-motivasi bahkan erat akrabnya dengan sistem kita produktif setiap hari. Mm-hmm. Jadi apa yang harus kita lakukan di pagi hari, siang harinya, sore harinya, mm-hmm. dan di kesibukan kita setiap hari itu, kesibukan yang model gimana yang memang memberikan kita manfaat. Mm-hmm. Karena akhir-akhir ini bang, mm-hmm. banyak orang merasa sibuk, mm-hmm. tapi gak ada manfaat. Mm-hmm. Sibuk, iya karena banyak kerjaan, tapi mm-hmm. produktif itu belum tentu. Jadi bagaimana kita memanage atau mengalokasikan waktu kita dengan baik, mm-hmm. agar apa yang kita kerjakan selama satu jam pertama ini ada hasilnya.
0: Iya ya.
1: Ini kan malamnya kebiasaan, kalau kita lihat malamnya kita sudah bikin to-do list yang panjang. Mm-hmm. Jam 1 kita ngapain, jam 8 kita ngapain. Tapi ketika ditanya di malam harinya, kamu udah ngapain aja hari ini?
0: Maknanya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kita aja bingung jawabnya. Yeah. Saya udah ngelakuin apa aja hari ini dan manfaatnya itu apa? Tapi uh-uh. tadi sibuk. Terus manfaat untuk malam ini apa? Hmm. Dan apa yang harus kita lanjutkan di besok paginya lagi? Oh. Ini kan yang memberikan kita ancaman. Uh-uh. Kita banyak kehilangan waktu nih Bang Nanda. Hmm. Kalau sibuk, iya sibuk. Tapi nggak produktif. Lantas bagaimana kita mengalokasikan waktu itu dengan baik? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya contoh yang pertama yang dekatnya. Hmm. Ada satu pekerjaan yang memang harus wajib kita kerjakan hari itu. Hmm. Wajib kita kerjakan jam 8 pagi misalnya. Hmm. Pekerjaan itu sebenarnya selesai dikerjakan dalam waktu cuma 1 jam. Mm-hmm. Tapi karena kita tidak mengalokasikan waktu dengan baik itu bisa molor sampai 4 jam.
0: Iya, dikaret-karetin gitu
1: iya,
0: ya.
1: 3 jam waktu kita terbuang mm-hmm. yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal produktif yang lain.
0: Lain. Oh.
1: Makanya dalam tahap pertama, karena hal ini kan harus dipaksakan, mm-hmm. harus dibiasakan. Tahap pertama saya memulai dengan satu teori khusus yang mm-hmm. memang saya dapatkan dari beberapa motivator-motivator mm-hmm. yang saya tonton di YouTube itu. Mm-hmm. Ada istilahnya eat the frog. Mm-hmm. Kalau diterjemahkan Indonesianya kan makan kodok. Ini bukan tentang makan kodok, tapi bagaimana kita mendahulukan sesuatu yang kita anggap itu susah uh-huh. di awal pagi hari.
0: Oke.
1: Okay. Apa tugas kita yang paling berat di hari mm-hmm. itu dan sebelumnya mm-hmm. pekerjaan itu paling kita hindari. Mm-hmm. Nah, pekerjaan itulah awali di pagi hari. Mm-hmm. Contohnya meeting. Mm-hmm. Awali di pagi hari karena kalau kita sampai terpojok di sore hari itu mm-hmm. tenaga kita sudah terkuras.
0: Energinya udah beda.
1: Mm-hmm. Maka kerjakan sesuatu yang berat dulu di pagi hari. Nyiapkan mm-hmm. bahan untuk kita menjadi pemateri di seminar misalnya. Mm-hmm. Siapkan kontennya di pagi hari. Mm-hmm. Dan sore harinya kita tinggal mengulang kembali. Dan yeah. hasilnya udah mantap itu. Mm-hmm. Jadi jangan ada yang ditunda. Kemudian yang kedua sistemnya bang. Mm-hmm. 2 minute rule. Mm-hmm. 2 menit yang harus kita jaga. Maksudnya mm-hmm. apa? Pekerjaan ataupun kegiatan ini memang bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Selesaikan saat itu, jangan ditunda.
0: Oh, jangan ditunda.
1: Karena pekerjaan yang hasilnya cuma 1 menit, 2 menit ketika ditumpuk nih di malam hari,
0: berjam-jam
1: itu ya jadinya. Itu deadline-nya ya. Nanti kita enggak akan kekejar lagi. Contohnya balas chat, balas email yang penting atau balas komenan di grup WhatsApp memang itu butuh. Balas saat itu juga.
0: Oh, berarti ini Tengku tim yang langsung balas gercep kalau misalnya ya, ada notifikasi WhatsApp ya. Memang
1: bisa diselesaikan dengan cara yang cepat, jangan ditunda kalau kebutuhannya harus saat itu. Nantilah saya balas. Nanti kita tanggapi. Ada 20 orang yang harus kita tanggapi. Karena dari pagi kita tunda, malamnya sampai 50 orang kita enggak akan bisa merespon satu-satu. Ada alasannya enggak sempat balas, pasti sibuk. Karena mungkin akhirnya bisa kita awali di pagi hari ataupun di sore hari, enggak ditunda sampai malam. Itulah beberapa kiat-kiat untuk kita mulai untuk produktif agar kesibukan kita di pagi hari sampai sore tadi bukan sibuk enggak ada artinya, bukan sibuk enggak ada manfaatnya. Tapi kita memanage itu dengan baik agar perubahan dalam hidup ini itu akan terus bertambah dan makin terasa manfaatnya Bang Nanda.
0: Makanya orang-orang yang sekarang itu gini ya Tengku ya, misalnya ini kita sambil sharing aja ya teman Pro 2 ya. Itu mereka kan melakukan sesuatu tuh udah kayak autopilot. Jadi udah bangun ini tapi pas malam apa ya? Tiba-tiba udah Senin ketemu Jumat, udah Minggu lagi Sabtu lagi. Yeah. Apa ya gitu maksudnya?
1: Kerjaan kita enggak kelar-kelar gitu.
0: Iya, karena udah autopilot. Jadi kayak sesuatu yang dilakukan itu udah enggak dirasakan lagi ya, Tengku. Ya bisa enggak sih Anda bilang itu udah enggak tidak dijiwai, tidak dirasakan kayak gitu ya, Tengku.
1: Jadi
0: ya.
1: Kan kita sistem kerjanya dari krisis ke krisis,
0: iya.
1: ya kan dari deadline ke deadline. Karena kan ada pilihan sendiri, ada pekerjaan yang penting tapi gak terburu-buru. Ada yang pekerjaannya itu penting tapi harus terburu-buru.
0: Urgent ibaratnya
1: gitu urgent. Ya. Ini kan istilahnya kita membentuk waktunya tersendiri. Karena kebiasaan kita itu baru kerja itu kapan? Deadline-nya udah dekat. Ini kumpul makalahnya misal kalau kumpulnya kalau ini jam 2, ngumpulnya jam 3, gercep kita buat. Padahal tugas sudah diberikan oleh pembimbing kita tuh 1 minggu yang lalu. Kenapa harus ditunda saat ini? Kalau memang itu bisa dikerjakan dalam waktu-waktu sebelumnya, memang kita nggak ada kesibukan apa-apa. Makanya ini yang perlu kita tenangkan. Apalagi kita generasi-generasi, ada Gen Z bang.
0: Iya, ada Gen Z.
1: Milenial akhir nih, kalau saya ini milenial akhir. Ada Gen Z. Apa yang memang benar-benar harus diterapkan dalam hidup ini? Kalau memang kita punya cita-cita dan harapan yang besar untuk masa depan. Karena kalau ditanya cita-cita kamu apa? Ya sukses. Suksesnya yang bagaimana, modal gimana, dan dari mana kita memulai sukses itu sebenarnya. Saya teringat bang satu buku yang ditulis oleh Carol Dweck, mungkin abang pernah baca, judulnya Mindset. Ya itu bukunya sudah sangat lama, tapi penerapannya itu masih sangat worth it sampai zaman ini. Jadi dalam sistem pemikiran itu, dia membagi cara pikir itu jadi dua bagian. Ada fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu kita melakukan sesuatu, kita nekat untuk melakukan satu usaha di tanpa pernah gagal. Orang yang berpikiran fixed mindset ini, dia akan berpikir, saya memang bodoh. Gak ada harapan, memang saya dilahirkan untuk gagal. Jadi gak ada rencananya untuk berkembang dan tidak belajar dari kesalahan. Sedangkan yang kedua yang baik ini, orang growth mindset, ketika satu kegagalan yang dia hadapi, dia akan merasa, mungkin ada cara yang harus saya perbaiki. Mungkin ada beberapa hal lagi yang harus saya pelajari ini. Karena kenapa ini gagal? Itu bukan mutlak saya gagal seterusnya. Ada hal rahasia lain yang harus saya miliki untuk saya ubah cara kerjanya. Mungkin selama ini cara kerja kita itu salah. Niat kita sudah betul. Dan permulaan kita sudah benar, tapi masuk pada sistemnya mungkin yang masih berpengaruh. Ada satu sistem yang harus kita perbaiki. Mungkin akan menambah wawasan kita dan akan mendapatkan ternyata kegagalan yang tadi itu adalah bagian daripada PR yang harus kita kerjakan nantinya setelah itu. Itulah, jadi ketika kita berpikir seperti itu, gak ada istilahnya kita merasa berada di titik terendah. Jadi kegagalan itu adalah pelajaran utama untuk kita bangkit, bukan akhir daripada sebuah perjalanan. Sering orang menganggap kegagalan adalah akhir, bukan. Kegagalan yang pertama adalah awal dari langkah kita untuk menuju sukses. Syaratnya, tanda kutipnya, kita harus konsisten dan harus mau belajar dari kesalahan itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dan di tempat mana kita harus membenahi dari segala kekurangan-kekurangan yang kita alami sebelumnya.
0: Jadi kan move on lah ya, ibaratnya istilahnya gitu. Gitu ya. Jangan begitu udah gagal kayaknya udah merasa dunia runtuh gitu.
1: Ini gak ada apa-apa lagi kita dilihatkan cuma untuk gagal.
0: Padahal kayaknya dicoba baru kali itu.
1: Baru pertama kali.
0: Gagal, gak mau coba lagi. Jadi sedangkan orang yang sukses aja kita belajar dari situ ya.
1: Dan pasti.
0: Orang yang sukses itu bahkan ada yang udah berkali-kali, bahkan ribuan kali. Yang contoh yang menciptakan lampu aja tuh. Sampai ribuan kali dia tuh teman berdua. Akhirnya baru dia menemukan cahaya ya yang kita bisa nikmati sampai sekarang. Sekarang ini gitu loh, ya kan Tengku ya.
1: Karena semuanya mungkin untuk kita hari, sekalipun orang menganggap itu adalah hal yang mustahil. Mungkin kita pernah juga membaca di permulaan buku Atomic Habits itu bang. Penulisnya mengatakan bahwa dia hampir kehilangan setengah daripada harapan hidupnya. Ketika kepalanya berbentur dengan bola baseball itu, ingatannya hilang dan dia tidak bisa bergerak. Tetapi 4 tahun kemudian, dia masuk dalam kelompok olahraga. Tahun pertama dijadikan sebagai kapten klub. Tahun kedua, kalau istilah kita di Indonesia, masuk event nasional, ikut perlombaan baseball itu. Dulu pernah cacat otaknya karena ada satu kecelakaan. Dan orang mengira dia tidak akan pernah ada harapan untuk bisa berkembang walaupun hidup. Tapi hidup menyusahkan orang lain, udah cacat. Tapi karena strategi yang digunakan, dia berpikir masih ada satu titik baginya untuk berpikir bahwa apa yang akan dia raih ke depannya. Dan siapa ini sebenarnya? Ini adalah manusia biasa. Siapapun bisa memiliki potensi untuk berkembang dan berhasil. Akhirnya, tulisan yang dia tulis itu dimuat hampir di berbagai media sosial.
0: Pada saat itu.
1: Dan masih sangat worth it untuk kita baca saat itu. Atomic Habits. Bentuk semangat untuk membangkitkan. Di halaman 2 saja kita membaca kata pengantarnya. Kita langsung berpikir, dia yang cacat setengah harapan hidupnya, hampir gagal, tapi berbenah, berkembang, dan mau merubah cara hidupnya, kita ini masih sempurna loh.
0: Iya, gak ada kurang satu apapun,
1: alhamdulillah. Gak ada kekurangan, gak ada kecacatan. Jadi lantas, alasan apa kita harus gagal? Boleh gagal, dan apa alasannya kita mau berhenti? Masih banyak cara, masih banyak jembatan yang harus kita lewati. Mungkin kita terhenti di jembatan yang pertama. Kesuksesan kita ada di jembatan yang ketujuh. Ini yang mindset dan prinsip yang harus benar-benar kita tanamkan mulai hari ini, apalagi kita Gen Z ini, milenial akhir, memang masih banyak sekali kebutuhan kita untuk berkembang itu.
0: Apalagi dengan era yang sekarang ya, udah berubah cepat, habis itu teknologi juga grow sangat luar biasa. Kalau orang yang bisa memanfaatkan ya banyak kemudahan di situ.
1: Yeah.
0: Fasilitas informasi yang kita dapat kan cepat sekali ya, beda dengan orang yang dulu-dulu mungkin akses internetnya enggak sekenceng yang sekarang. Nah, kalau misalnya nih Tengku membangun personal branding generasi muslim di era digital. Kalau untuk Tengku sendiri nih secara personal untuk membangun personal branding itu biasa bisa kita mulai dari mana nih Tengku?
1: Ya baik. Kalau berbicara tentang personal branding, akhir-akhir ini kan kita menyadari sendiri bang. Kita hidup sekarang di era digital serba terkoneksi. Ya YouTube, Instagram, TikTok. Istilahnya sudah menjadi wajah kedua kita nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang kita tonton, apa yang sudah kita perlihatkan semua orang, kita kan meninggalkan jejak di media sosial kita itu baik secara sadar ataupun di luar kesadaran. Dan yang menjadi satu permasalahan, banyak dari kalangan pegiat media sosial ini terlalu ikut-ikutan tren tanpa menilai terlebih dahulu tren itu baik untuk diikut atau tidak. Ini yang jadi permasalahan. Padahal di sisi lain, kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk pintu berdakwah, pintu menyampaikan kebaikan. Kalaupun tidak mau menyampaikan, kita bisa melihat tampilan untuk pembenahan dari diri kita sendiri. Karena kalau berbicara personal branding secara umum, ini kan istilahnya kayak pasar. Kita memperlihatkan merek kita ataupun produk kita. Dia punya ciri khas tertentu yang berbeda dengan produk lain. Untuk apa ciri khas itu? Agar menarik perhatian daripada konsumen ataupun pembeli itu berbicara tentang barang. Tapi kalau pribadi kita sendiri, kita membuat satu kesan yang baik. Dari kesan itu mereka melihat ternyata di sosok si A ini ada nilai-nilai baik yang bisa diambil contohnya. Sehingga semakin hari rasa penasaran orang itu akan semakin meningkat. Besoknya nasihat apa lagi yang akan saya dengar dari beliau. Besoknya ilmu tambahan apa lagi yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya tapi sama beliau itu padat dan jelas. Ini kan bentuk personal branding kita, bagaimana kita memberikan kepercayaan untuk publik terhadap apa yang kita sampaikan. Teringat saya ada satu motivator di YouTube saya mendengar itu namanya Agus Leo Halim, mungkin Bang pernah mendengar. Beliau pernah mengatakan kita akan diasosiasikan oleh orang lain terhadap sesuatu yang sering kita perbuat. Bahasa sederhananya, orang akan memanggil kita tergantung kebiasaan yang kita tampilkan di media sosial. Contohnya, jika saat ini saya menyebut satu nama Bang Nanda. Secara spontan kalau saya menanyakan pada orang yang mengenal Bang Nanda, mereka akan mengatakan siapa Bang Nanda ini? Host di RRI Melabuh. Ya, kan, Bang? Terlepas di belakangnya Abang lah seorang owner dari usaha tertentu. Terlepas sebelumnya berkontribusi di affiliate ataupun di YouTube, tapi orang tidak memanggilnya afiliator, mereka tidak memanggil YouTuber tapi memanggilnya host. Kenapa? Karena otak kita itu akan berkontribusi terhadap sesuatu yang sering kita saksikan di layar.
0: Oke.
1: Saya melihat Abang sebagai host, maka saya akan mendefinisikan Abang Nanda ini sebagai host. Saya tidak mau tahu beliau adalah seorang afiliator, seorang owner, tapi itu yang sering saya saksikan.
0: Karena itu yang di yang muncul ya, yang informasi yang pertama didapat tentang Nanda pasti itu gitu ya, Tengku ya.
1: Yang sering kita saksikan. Maka otak kita kan juga akan ikut serta dalam ambil alih terhadap apa yang sering kita saksikan. Kita sering melihat hal yang baik, maka kebiasaan kita aku akan terlintas. Ada hal baik lagi akan kita kerjakan nantinya. Sering melihat contoh-contoh yang baik. Begitupun sebaliknya, itu kan sangat berbahaya. Maka jika kita menyadari ketika melihat hal yang baik kita juga akan berkontribusi pada kebaikan, lantas hari ini kita juga punya tanggung jawab ketika anak-anak di bawah umur nanti melihat tontonan kita. Dia berbuat buruk karena melihat contoh yang kita tampilkan, dosanya itu juga masuk pada kita. Sama dengan kita mengajak orang lain dalam keburukan. Nah itu tanggung jawab kita sebagai remaja-remaja muslim, bukan hanya atas nama influencer saja. Ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana tanggung jawab kita membangun negeri ini? Kan ada cita-cita sebelumnya Indonesia emas tahun berapa itu? 2030, 2100,
0: 2045.
1: 2045 terserah lah kapan. Nah, untuk mendukung harapan itu, tanggung jawab dimulai dari kita sendiri. Dua tanggung jawabnya. Tanggung jawab ketika kita menonton di layar, apa yang kita tonton dan apa yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian apa yang harus kita tontonkan untuk teman-teman kita dan remaja-remaja yang lain. Karena kita yakin yang kita lihat akan kita distribusikan. Maka perlihatkan hal-hal yang baik untuk orang lain. Mana tahu dari 1000 orang yang melihat ataupun yang melihat tontonan kita cuma 3 orang. Itu juga manusia. Mungkin dari 3 itu 1 yang akan berubah. Jadi berapa banyak manfaat yang akan kita berikan kepada orang lain. Hmm. Perubahan satu orang itu juga akan memberikan contoh-contoh baik kepada orang lain.
0: Nah, ya, gitu. Tetap ada ibaratnya efeknya. Jadi ya, jangan berpikir ketika kalian itu melakukan personal branding atau mungkin meng-create konten gitu ya, atau meng-create tulisan, konten, video atau apapun itu, udah nggak ada yang lihat, paling takutnya nanti ada yang lihat malah dia yang benar-benar apa namanya terpatri dalam diri dia tuh. Mending kalau baik, nah, kalau buruk nih yang bahayanya ya ini takut efeknya, ya efeknya gitu loh teman Perodo. Jadi makanya kenapa yang namanya personal branding itu harus yang baik-baik, harus yang positif-positif gitu loh. Walaupun mungkin di luar sana banyak tuh kayak kita gak mau sebutin mungkin apa content creator, vlogger atau apa yang memang mereka membranding diri itu sebagai orang-orang yang nakal ibaratnya kayak gitu, ada juga. Gak tahu kita tujuannya apa, tapi ya kita bisa pilih bahwa yang seperti yang Tengku bilang tadi, dibiasakan menonton, menyaksikan, membaca semua yang baik-baik ya Tengku ya.
1: Ya, okay. Karena kan di sini kita berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain yang melihat. Kalau memang kita berkontribusi di media sosial ini, walaupun karena dari segi dakwah sebenarnya kita tidak mesti di media sosial,
0: dimana
1: bisa
0: aja
1: secara
0: ya
1: langsung ataupun bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi di era digital ini kita juga nggak boleh ketinggalan.
0: Iya.
1: Karena banyak orang sekarang yang memang mengkonsumsi media itu lebih banyak ketimbang tulisan ini. Ini mau tidak mau harus kita akui nih, Bang. Sekarang peminat media sosial dalam bentuk tontonan langsung itu lebih banyak ketimbang yang berpikir untuk membaca ataupun menulis secara langsung. Nah, kita juga hadir di situ. Orang-orang yang tidak suka membaca, tidak suka menulis, kita juga hadir di media yang mereka sukai. Supaya algoritma kebaikan ini tetap terjaga. Karena ketika kurangnya orang yang menyampaikan kebaikan di media sosial, maka algoritma yang dibaca itu adalah hal-hal yang memang bukan lagi dalam bentuk esensi dakwah. Nah, ini yang disayangkan untuk generasi-generasi. Apalagi generasi yang menonton ini tidak ada jangkauan daripada orang tua, gak ada penjagaan, dan orang tua gak ada memeriksa apa yang ditonton oleh anak-anaknya. Nah, kita hadir di situ untuk menyelamatkan algoritma mereka setidaknya. Walaupun ada 5 tontonan ditonton yang tidak bermanfaat, ada satu,
0: ada satu yang lengket
1: tontonan yang kita yang hadir di situ. Paling kurang 2 menit mereka dengar hal kebaikan, ini sudah menjadi awal agar nanti besoknya lagi terbiasa dengan hal-hal yang baik. Itu manfaatnya kita menumbuhkan kepercayaan pada orang lain dan membantu semua orang agar kebiasaannya pun ikut terjaga. Terlepas ini banyak yang nonton, banyak viewsnya atau tidak, itu bukan urusan kita. Setidaknya kita sudah mau untuk berusaha, sudah mau untuk menyelamatkan generasi-generasi. Karena dengan niat kita menyelamatkan generasi muda ini, yakin saja Allah akan menyelamatkan hidup kita menjadi lebih baik. Produktif kita nanti akan timbul, kebiasaan baik kita pun juga akan terselamatkan. Karena teringat saya dalam sejarah Nabi, bahkan dituangkan di dalam buku The Habit Power of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukunya sangat tipis, Bang. Sangat tipis. Tapi di dalam buku ini, apa jika diminta satu kata untuk buku ini, saya menyampaikan bahwa Rasulullah dalam buku ini tidak cuma diajarkan ikutilah Rasulullah, tetapi dalam buku ini seolah-olah kita diberikan kesadaran bahwa di satu hari yang hidup itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang ayah bagi anak-anak beliau, seorang suami, bahkan seorang panglima perang, seorang pemimpin Islam, tapi juga sempat untuk beribadah, dan banyak ibadah-ibadah yang beliau kerjakan. Jadi dalam banyak profesi yang beliau miliki, tidak pernah meninggalkan kewajiban. Lantas bagaimana cara mengerjakannya? Kembali seperti tadi, kita mengatur jadwal yang produktif. Kita tahu kapan waktu kita untuk menjadi seorang ayah, kita tahu kapan waktu kita menjadi seorang pemimpin, dan tahu kapan kita harus mengabdi kepada Allah. Jadi semuanya terselesaikan dengan baik. Maka to-do list yang baik ini juga akan membawa kita kepada perubahan hidup yang lebih baik. Jadi bukan sekedar tahu sejarah, bukan cuma sekedar tahu apa yang pernah Rasulullah kerjakan, tapi juga pelan-pelan kita mengikuti jejak beliau. Bagaimana mengatur waktu ini dengan baik. Makanya ini disebut dengan waktu produktivitas. Kita bisa mengalokasikan waktu kita dengan baik pada hal-hal yang memang itu bermanfaat bagi kita dari pagi sampai malamnya gitu, Bang.
0: Okay. Baik, ini ada yang komen panggilnya Ustadz aja katanya. Oh, biasanya Ustadz apa Tengku?
1: Tengku aja.
0: Tengku aja. Ya udah kita panggil Tengku aja. Tengku aja. Nah, ini ada yang komen juga di seputaran Kota Malabo. Bang Nanda, yang mau saya tanyakan bagaimana kalau misalnya di tempat mondok itu kan biasanya smartphone atau handphone kan dibatasi. Bagaimana cara untuk kayak supaya mereka bisa menonton ya atau mungkin membuat konten yang baik-baik untuk branding atau personal branding.
1: Baik, berbicara personal dari, branding ya.
0: Dari Putri di Merbo. Ya. Halo Putri, terima kasih. Mungkin ya. Putri mondok dulu ya. Mungkin. Baik. Terima kasih. Ada Bang Wandi juga yang komen. Oke, terima kasih. Boleh ditanggapin ya, satu-satu.
1: Baik,
0: dulu.
1: Terima kasih Bu Nanda dan juga kepada yang bertanya. Berbicara tentang personal branding, ya pasti kita harus memiliki media sosial dulu. Tapi kalau posisi kita di pondok dan aturannya tidak boleh untuk memakai, menggunakan smartphone media sosial, ya kita tahan dulu.
0: Tapi maaf Tengku Nanda potong. Apa memang di mondok seperti itu sekarang? Bukannya sekarang udah lebih ibaratnya modern terus tapi tetap ada waktu bisa? Enggak,
1: karena untuk media sosial ini memang harus dibatasi. Produktivitas di dalam pondok pesantren itu lebih banyak. Karena kalau kita izinkan untuk menggunakan handphone, maka waktu produktivitas itu
0: enggak akan terjaga.
1: Ke distraktasi ya. Maka fokus kita teralihkan pada hal lain.
0: Oh baik.
1: Sedangkan
0: baik.
1: Dalam beberapa definisi itu, ketika kita kehilangan fokus, misalnya kita membaca nih,
0: iya, benar.
1: Kehilangan fokus karena ke distract tadi, kita butuh 20 menit untuk fokus kembali. Bayangkan berapa banyak waktu kita terbuang yang terbuang ya. Jadi untuk di pondok pesantren yang gak bisa kita bawa handphone dulu, ya kita tahan dulu. Nanti ketika pulang ke kampung misalnya, ketika libur, nah ini kita manfaatkan waktu libur ini dengan baik. Itu satu. Yang kedua, saya kembali ke pondok pesantren nih. Jadi bagaimana kita bisa membantu mendukung
0: informasi mereka,
1: ini
0: ya.
1: Di pondok pesantren gini. Sebelumnya saya sampaikan dulu, teringat saya ada satu penelitian dari UCLA, Bang. Universitas California Los Angeles. Di riset itu mereka membagi siswa kelas 6 SD itu jadi dua kelompok. Satu kelompok ditempatkan di satu kamar yang disediakan handphone, disediakan televisi dan segala media sosial. Ada satu kelompok lagi Bang di kamar yang kedua, tidak disediakan gadget apapun. Tapi mereka diberikan kebebasan untuk berbicara apapun dan berkompromi apapun. Nah, setelah 7 hari, kedua kelompok ini ketika dilihat hasil 7 harinya, kelompok yang disediakan gadget ini ketika diminta untuk menilai temannya satu sama lain secara langsung tidak bisa lagi merespon apa yang disampaikan secara langsung. Kenapa? Karena sudah terbiasa terjebak dengan media sosial. Ketika orang berbicara secara langsung, coba nilai prinsipnya gimana? Penilaian dari gerak tubuhnya itu gimana? Gak paham sih.
0: Udah gak ini lagi ya, maksudnya udah tidak menyerap dengan sempurna ya, lagi.
1: Karena distrik dengan media sosial. Sedangkan kelompok yang kedua itu bisa menilai orang lain secara langsung seperti awal semula. Hasil dari penelitian UCLA ini, kita tidak bisa menilai orang lain hanya dari media sosial saja, tapi untuk menilai orang lain kita butuh yang namanya koneksi asli.
0: Oh, berarti tetap human gitu ya, human interest, human relation seperti itu ya.
1: Makanya kan di akhir-akhir ini kenapa kita tidak boleh langsung menilai orang dari media sosial? Karena kita tidak tahu koneksi aslinya itu mereka seperti apa. Contohnya di grup kita sudah ada kontroversi, ada provokator di dalamnya, sampai ingin diiming-iming kepada permusuhan. Itu di grup, tapi ketika jumpa langsung bayangan ini musuh, bahkan cipika-cipiki lagi kayak biasa.
0: Biasa aja.
1: Kita tidak bisa langsung menilai seseorang hanya dari layar handphone saja, tapi kita butuh yang namanya sama koneksi asli. Branding di dalam pondok pesantren ini bukan melalui jalur media sosial, tapi jalur media koneksi asli. Karena kita juga bisa memberikan kesan yang baik untuk mereka. Ketika kita lulus nanti, di adik-adik angkatan ini mereka bisa mengatakan, contohlah kakak-kakak yang udah lulus tadi, ada kesan terbaik yang mereka tinggalkan. Karena tujuan kita membranding di media sosial ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain melalui media. Nah, media yang kita gunakan di pondok pesantren yang tidak bebas memegang handphone adalah melalui media secara langsung. Kita tumbuhkan kepercayaan kepada mereka dan berikan mereka kesan yang terbaik. Ketika mereka ingin berbuat baik, ada contohnya tuh si A, ada contohnya tuh si B, contoh si A, si B itu. Kalau ingin berbuat baik dan benar-benar ingin berkembang, ini satu alternatif yang bisa kita gunakan.
0: Iya sih sebenarnya.
1: Di keadaan tertentu, Bananda.
0: Bukan memang sama sekali tidak ada informasi, pasti dapat. Cuman ada momen-momennya. Tapi ketika mondok itu kan dia ada momen kayak khusus gitu, harus harus ada target yang memang mereka tuju. Nih, mohon maaf ya dikoreksi ya, karena Nanda gak pernah mondok nih ceritanya gitu kan. Buat yang mondok di luar mungkin boleh dikoreksi gitu loh. Karena bisa jadi kan ada target yang harus diselesaikan, atau juga mungkin ada hafalan yang memang harus diingat gitu kan, yang memang harus dihafal. Jadi kan gak mungkin kalau misalnya sebebas itu pegang handphone. Walaupun mungkin ada momen-momennya ya seperti itu ya.
1: Ada momen tertentu nih ketika libur ataupun kapan lah, mungkin ada beberapa pondok memang diizinkan di satu hari untuk bermedia sosial. Mungkin untuk mendapatkan info-info yang lagi viral, dan kita gak ketinggalan informasi.
0: Supaya tidak ketinggalan informasi aja ya.
1: Dan jangan jangan sampai kita merasa kita ketinggalan ketika di pondok ini kita gak bisa megang handphone. Justru di pondok awal mula kita belajar personal branding kita ketika pulang kampung nanti mau di branding model apa. Dan mau di branding dengan sekelas apa. Apakah brandingnya hanya sekedar ikut-ikutan influencer yang memang tidak menjaga norma-norma agama, ataupun kita membranding dengan karya kita sendiri. Kita tidak selamanya bisa mengikuti karya orang.
2: Benar-benar.
1: Tapi kita bisa menciptakan pasarnya sendiri. Agar orang lain mencari pasar yang kita buat. Bukan selamanya kita meniru pasar orang.
2: Iya, bukan kita selalu itu follow the trend seperti yang Tengku bilang tadi, teman Pro 2. Jadi kalau bisa tuh orang yang mau follow kita gitu. Trendnya kita yang buat gitu
1: kita
2: loh.
1: Yang buat trend dan orang akan mencari trend itu. Dan orang akan menemukan itu ciri khasian si pembuat tren yang memang trennya bisa diikuti dan bisa dikembangkan dan worth it sampai akhir masa.
2: Iya, makanya.
1: Karena tidak ada yang dirugikan dalam hal itu dan manfaatnya pun juga sangat banyak. Bahkan banyak dukungan mungkin. Ya, itu berbasis dengan tanda kutipnya kebaikan-kebaikan yang memang mendukung media sosial ini dan juga tidak pernah terlepas daripada menjaga daripada aturan-aturan dalam agama dan syariat.
2: Oke, ini bersama dengan Bapak Miswar, kayaknya pertanyaannya udah terjawab nih Bapak Miswar gitu ya. Kalau supaya tidak ketinggalan apa tuh namanya tren. Nah, itu tadi sudah dijawab ya sebelum kita tanyakan. Terima kasih untuk Bapak Miswar, kita coba lihat di YouTube dulu sepertinya.

0: tidak menjulang tinggi di udara nanti, tidak sampai 2 pekan dia akan tinggi. Kenapa dalam 5 tahun itu dia tidak terlihat sama sekali? Kita manusia ini, kita tidak dikenal siapapun. Tidak dikenal bukan berarti kita tidak mau keluar.
1: Yeah.
0: Tidak mau keluar kandang, tetapi sedang memperkuat, mengkokohkan akar-akar kita sampai ke dalam-dalamnya. Dan ketika akar itu nanti sudah kuat dan kita menjulang tinggi di udara, kita sudah siap dengan sekuat apapun badai yang menimpa.
1: Ada istilahnya tuh Tengku,
0: yeah.
1: Silent action.
0: Yeah.
1: Jadi diam-diam beraction terus tuh. Ada juga orang yang apa ribut-ribut action gitu ya.
0: Itu tergantung nanti bagaimana kesiapan kita. Boleh kesiapan. Nanti disebarkan ataupun dipublikasikan perjuangan kita, tapi harus siap. Kalau suatu saat di tengah-tengah perjuangan kita harus berhenti,
1: yeah,
0: harus
1: yeah.
0: siap. Dan kalaupun sudah terhenti harus siap bangkit lagi.
1: Mm-mm.
0: Jadi kesiapan yang akan kita hadapi kedepannya harus diperhatikan, kita siap atau enggak.
1: Mm-mm.
0: Kalau enggak siap dalam waktu yang cepat, maka jangan dipublis dulu.
1: Mm-mm.
0: Tapi berusaha dan berjuang dulu di balik layar untuk menguatkan dan memperbaiki diri dulu. Karena ketika nanti kita sudah siap, kita tidak perlu lagi untuk menyampaikan saya bisa ini, undang saya, enggak perlu.
1: Enggak perlu.
0: Akan ada orang nanti yang akan menjemput bola dari apa yang pernah kita simpan sebelumnya.
1: Jadi enggak usah kor-kor lah ibaratnya gitu
0: lah.
1: Ya.
0: Dan enggak usah merasa insecure lah sama orang yang sudah duluan dikenal, orang yang sudah duluan, so, saya enggak perlu insecure. Karena kenapa? Hari ini kita sedang bersiap-siap, bukan berarti enggak mau. Harus insecure itu bukan sama orang yang sudah mendapatkan hasil, tapi kita harus merasa malu sama orang yang sedang berjuang tapi kita enggak pernah mau bangun.
1: Enggak
0: pernah mau gerak. Alasannya kenapa? Enggak ada waktu. Bosan, boring dan lain-lain sebagainya. Padahal bosan dan boring itu bisa kita lawan dengan memulai kegiatan-kegiatan yang bisa menambahkan wawasan di dalam pikiran dan hidup kita, Bang, itu.
1: Oke, luar biasa. Tengku Nasrullah Murni Esos ya, sudah panjang kali lebar menjelaskan kepada kita tadi tentang era digital, branding, terus juga tadi tentang supaya kita lebih semangat lagi gitu ya kan, mau berjuang, mau menciptakan tren dan segala macam, panjang ceritanya.
0: Tetap ceria, Bang.
1: Tetap ceria di sore ceria. Oke, baik Tengku, sebelum closing ada yang mau disampaikan nih ke teman Pro 2? Mungkin silakan Tengku, kepada penonton kita atau juga pendengar kita di Pro 2. Sore ceria untuk hari ini, silakan Tengku.
0: Baik, untuk semuanya teman-teman dan para sahabat dimanapun berada dan dari kalangan apapun, dari kalangan Gen Z ataupun milenial, bagi kita yang ingin berkembang nantinya dan ingin mencapai kesuksesan yang kita impikan, yang kita idam-idamkan, maka jangan pernah takut pada yang namanya kegagalan, tetapi takutlah ketika suatu saat kita tidak mau lagi untuk berjuang. Karena sejatinya perjuangan yang kita kerjakan itu tidak diwajibkan harus sukses dalam waktu yang akan cepat, tetapi perjuangan yang kita kerjakan harus dijalani dengan konsisten, dengan cara yang baik, dan pastinya jangan lupa untuk terus berdoa. Karena ketika perjuangan, usaha, dan doa sudah kita gabungkan, maka tunggulah anugerah dan keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi kegagalan bukanlah akhir daripada langkah kita untuk menjalani hidup, tetapi kegagalan yang pertama adalah pintu pertama untuk kita memulai perjuangan yang lainnya. Kesuksesan ternyata bukan cuma dari hasil yang kita raih saja, tetapi kita yang sudah mau berusaha, sudah mau berjuang, itu adalah tanda-tanda kita adalah meraih yang namanya kesuksesan.
1: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih teman Pro 2. What a very perfect closing statement nih dari Tengku Nasrullah Murni Esos. Tengku, kita langsung pamit ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga lebih sering memberikan apa namanya brand West ya kepada semua teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi untuk Tengku Nasrullah Murni Esos, staf pengajar Dayah Inti Nurul Falah Melabo, sekaligus menutup untuk acara kita di sore ceria hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabo, Aceh Barat. Ini dia Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. infonya.

0: Yang lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Produa FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melaboh, Facebook Produa RRI Melaboh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Sudah tiba saatnya untuk azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke. Okay,
1: karena
0: terus?
1: Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar kesitu lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya,
1: nggak
0: ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Gak seperti biasa. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua ajang pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya, maksudnya.
0: Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita kecil aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tanpamu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita denger bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya
0: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempat ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran. Penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya, lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
0: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya? Di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya. Jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang, kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah, maksudnya.
0: Oke okay sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda, kayaknya oke okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama nggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh. Oke, minggu pantik ya. Gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini nggak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April. Kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi gak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi gak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya? Live-live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Enggak mau, mereka enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Jadi video lirik udah ada di channelnya. Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit, teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2 di Merapun Barat. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabo. Pukul 20 lewat 6 menit informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah kota Melabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu Isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodia di Melapun berada. Terima kasih sudah mendengarkan 90,3 MHz. Ya Prodia Melapun, teman terbaik kamu bersama Dava tentunya, teman Prodia hingga pukul 24 nanti dengan beragam musik dan juga informasi. Lagu-lagu hiburan masih terus akan Dava hadirkan untuk menemani malam kamu. Jangan lewatkan sesaat lagi pukul 21 di obrolan jreng. Silakan untuk yang mau bergabung di telepon atau juga WhatsApp 08 11 68 77 903. Terima kasih teman Prodia semua di manapun berada yang sudah tetap setia mendengarkan Prodia dari Melabo, baik melalui serial terestrial 90,3 FM atau juga melalui RRI digital. Download RRI digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Baik teman Prodia, info malam untuk di kesempatan malam ini teman Prodia dapat coba hadirkan informasi dari Tangerang, larang sepeda listrik di jalan raya ya teman Prodia. Sepeda listrik bakal dilarang ya beroperasi ke jalan raya di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ya, pasalnya berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas serta keselamatan pengendara dan pengguna jalan. Oleh sebab itu, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Tangerang bakal mengingatkan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Hal ini sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tangerang. Ya, Kasat Lantas Polres Tangerang Kompol Ferry Oktaviari Pratama yang mengatakan penggunaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, sepeda listrik tidak diperbolehkan melintas di jalan raya umum. Ya, selain itu, sambung Ferry, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Langkah tersebut meliputi penegakan hukum secara konsisten, pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang khususnya truk truk sumbu 3 serta pembinaan polisi cilik atau pocil. Nah, di sisi lain ya, lanjutnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tangerang masih relatif tinggi, terutama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena itu berbagai program edukasi, pengawasan dan penegakan hukum akan terus diperkuat untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Ya, diketahui Direktorat Lalu Lintas Polda Banten mencatat ada 1.936 kejadian kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025, jumlah warga yang meninggal hingga mencapai 650 orang. Menurutnya kejadian paling banyak kecelakaan adalah di jalan arteri sebanyak 785 kejadian. Selebihnya kecelakaan terjadi di jalan desa hingga jalan tol. Yang perlu menjadi perhatian justru menurutnya korban lalu lintas. Kebanyakan catatan di Direktorat Lalu Lintas mencatat bahwa korban adalah mereka yang berusia 15 sampai 19 tahun yang berstatus mahasiswa dan pelajar. Teman Prodia di manapun berada, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Nantikan info-info malam lainnya akan menemani ruang dengar kamu. Stay tune terus di 90,3 FM Prodia Melabo, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: it gonna be?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

90,3 FM, Pro 2 Malabar, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 sudah tetap bersama Pro 2 RRI Malabar dari kawasan Jalan Rabu Madinah nomor 1 Pasir Jembo KW 16 lewat lagu Akbar Shalai and Mingsa ya, dengan Astaga Bercanda. Semoga lagunya bisa menghibur semuanya untuk di sempat malam ini pukul 20 lewat 50 menit melintasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan Pro 2 dari Melabu. Sesaat lagi nanti kita ikuti Pro 2 obrolan jreng, dan teman Pro 2 bisa bergabung bersama Dava di telepon atau juga WhatsApp 0811 88 77 903. Ya teman Pro 2, untuk malam ini cuaca Kota Melabu dan sekitarnya terpantau cerah ya, walaupun tadi Dava keluar itu sempat ada kilat-kilat gitu nih teman Pro 2. Ya mungkin bentar lagi bakal turun hujan kali ya. Udah lama gak hujan juga nih teman Pro 2 untuk kawasan Kota Melabu dan sekitarnya. Juga katanya ada karhutla nih, ya ini mungkin harus diperhatikan, harus diwaspadai ya teman Pro 2 untuk kebakaran hutan dan juga lahan ya, agar tidak mungkin mengganggu permukiman atau juga warga, mengakibatkan penyakit ispa ya, atau juga sesak nafas ya teman Pro 2. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan sekali gitu di tengah kondisi cuaca panas atau kemarau. Beberapa hari ini teman Pro 2 sosial memang panas banget ya untuk kawasan Melabu dan juga sekitarnya. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, PLT Sekda Aceh Barat ajak masyarakat bangun budaya bersih di kawasan wisata. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Dr. Kurdi, yang mengajak masyarakat untuk membangun budaya peduli lingkungan dengan menjaga kebersihan kawasan wisata, khususnya di sepanjang pesisir pantai Suagribe, Kecamatan Juan Pelawan. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan gotong royong rutin Jumat yang melibatkan asisten 2 Rus Waidi, asisten 3 Safrizal, para kepala perangkat daerah serta ratusan aparatur sipil negara ASN pada Jumat 31 Juli 2026. Menurut Kurdi, gotong royong yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan membersihkan kawasan wisata, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ia mengatakan hasil pembersihan menunjukkan sampah plastik masih menjadi jenis sampah yang paling banyak ditemukan, seperti botol minuman dan kemasan makanan ringan yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu, petugas juga mengumpulkan sampah organik berupa daun, pelapa kelapa, dan ranting pohon yang berasal dari vegetasi di sekitar pantai. Kordi mengimbau setiap pengunjung membiasakan diri membawa kembali sampah yang dihasilkan selama berada di lokasi wisata apabila belum menemukan tempat pembuangan sampah. Ya mengungkapkan ya timbulan sampah di Kabupaten Aceh Barat pada hari biasa mencapai sekitar 36 ton per hari, sementara di kawasan pesisir sampah tidak hanya berasal dari aktivitas pengunjung tetapi juga kiriman yang terbawa arus laut dan terdampar di sepanjang pantai. Untuk mendukung kegiatan gotong royong tematik setiap Jumat, Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan 2 armada pengangkut sampah dengan kapasitas sekitar 4 hingga 6 meter kubik per armada atau sekitar 8 meter kubik sampah dalam sekali kegiatan. Meski demikian, Kurdi juga menegaskan bahwa kebersihan pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah ya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini ya diharap menumbuhkan budaya peduli lingkungan agar kebersihan Aceh Barat dapat terus terjaga teman Pro 2. Baik, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan dapat di Pro 2 Musik dan juga informasi berikutnya kita di Pro 2 obrolan jreng. Dan teman Pro 2, silakan yang mau ikutan bergabung bersama Dava bisa WhatsApp atau juga telepon 0811 88 77 903.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Don Don Data, ya darunya Dawin, teman Pro 2 baru saja kita simak bersama pukul 20 lewat 6 menit promosi waktu di studio. Kayaknya kita ikuti obeng obrolan jreng. Ya silakan teman Pro 2 mau gabung bersama Deva di telepon 08 11 68 77. Ada yang bisa sambung gak sih nomor teleponnya 08 11 68 77 903? Ya tadi dapat ambil kabel jack ya, biar kamu nanti kalau misalkan telepon Pro 2 suaranya bisa, outputnya tuh bisa kedengeran gitu, karena jacknya tadi kelepas ya dari handphone gitu ya. Teman Pro 2 ini udah dapat konekin ya handphone dan kabel jack untuk bisa menyambungkan suara kamu ya ke radio nantinya teman Pro 2. Oke, everything is okay ya, everything is alright ya teman Pro 2. So please teman Pro 2 yang mau bergabung di kesempatan malam ini dapat tunggu di 08 11 68 77 903. Temanya itu kopi atau mocha ya. You choice kopi or mocha ya untuk minum ya ketika me time teman Pro 2. Baik, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dafa.
0: Apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Kabar baik Dafa.
0: Kangen banget loh sama Ina.
1: Apa Dafa?
0: Kangen banget sama Ina.
1: Hah?
0: Kangen, udah lama gak dengar suaranya.
1: Apa lama? Kenapa malam kemarin kenapa ngangkat? Gak terdengar.
0: Gak terdengar, gak terlihat kan? Karena mau putarin lagu gitu udah ada.
1: Apa buka WA aja?
0: Enggak, memang angkat telepon juga. Tapi waktu
1: katanya ini telepon tuh 5 kali gak salah.
0: Iya betul 5 kali. Tapi ketika Bang Dapa
1: Rina habis, Rina gak telepon lagi.
0: Ya gak apa-apa.
1: Sekarang baru Rina jadi ngedakpa lagi.
0: Iya ya udah kalau gitu Ina malam ini.
1: Iya Dapa lagi pahit.
0: Lagi ngapain? Lagi cuci piring.
1: Oh gitu.
0: Ya lagi siaran lah, masa ditanya lagi ngapain sih? Nah masa Dapa masih
1: lagi siaran.
0: Masa lagi masak sih?
1: Enggak sambilan.
0: Sambilan masak.
1: Enggak sambilan.
0: Sambilan
1: jualan.
0: Jualan apa itu?
1: Cendol.
0: Jualan cendol. Malam-malam orang enggak makan cendol, malam-malam orang minum kopi loh. Iya. Malam-malam orang minum kopi sama minum teh gitu kan, atau mocha.
1: Oh,
0: gitu.
1: Temanya ke kopi.
0: Kalau lagi ya. Me time itu suka kopi atau minum mocha?
1: Iya, dulu suka. Ini 1 tahun lebih ingat-ingat kan. Takutnya Ina hitam nanti. Gak minum lagi kopi.
0: Gak ada ngaruhnya kan? Kali Ina ngopi sama hitam.
1: Kalau udah apa, gak apa-apa kan kopi tuh.
0: Emang Ina hitam ya minum kopi ya?
1: Iya, takutnya hitam lagi nanti. Itu gelap, gak nampak apa nanti.
0: Itu mungkin
1: dapanya gak nampak Ina, nanti dapak. Nah ini
0: mungkin itu Ina
1: takut.
0: Mungkin Ina itu bukan minum kopi tuh kalau buat hitam.
1: Apa?
0: Itu bukan kopi yang Ina minum, makanya hitam.
1: Apa tidak?
0: Oli kotor.
1: Ya nanti pokoknya enak sama kopi, minum kopi hitam tuh enggak.
0: Iya, enggak ngaruh lah kopi sama kulit hitam. Kulit hitam itu kan
1: setahun lebih dan minum kopi lagi.
0: Iya, kulit hitam itu kan diakibatkan karena mungkin sering terpapar sinar matahari ya, sering
1: ya,
0: panas gitu kan.
1: Kopi kan.
0: Kayak nelayan gitu ya.
1: Dapa minum kopinya berapa? Secerek kedua.
0: Dapa kalau hari ini sih belum ya, karena Dapa lagi kurangin kafein juga nih, karena Dapa ngerasa udah over kafein kan, takutnya nanti gak sehat gitu ya. Jadi mungkin Dapa untuk beberapa waktu ini mungkin lebih kurangin dulu gitu ya, Ina ya. Mungkin nanti kalau ke all shop, kopi all shop itu Dava bisa coba Milo dingin atau juga coba teh ya kan, biar kafeinnya gak terlalu banyak gitu. Karena kalau terlalu banyak ngopi itu kayak begah ya, terasa ya perut kayak apa tuh namanya, kayak mati rasa gitu ya.
1: Kenapa?
0: Karena kebanyakan kopi gitu. Kadang kan mulut kita juga merasa kayak kebal gitu kan, kayak
1: kebal terasa.
0: Mm-hmm. kayak pahit-pahit gitu kan, dan
1: kurang gula ya.
0: Dan selain itu juga mungkin rasa cemas gitu bisa ditimbulkan karena kita minum kopi ya, kayak anxiety.
1: Oh, gitu.
0: Selain
1: minum kopi ya satu cerek.
0: Satu baskom ya kan. Selain ini ya Ina ya, selain gak bisa tidur ya kan, mungkin itu tadi karena di karena kita gak bisa tidur, jadi kita kayak cemas gitu efeknya.
1: Anxiety. Berarti dapat ya. Mm-hmm. Jarang kami minum kopi kalau gak cocok lagi kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Gimana?
1: Dapat gak mau terlalu minum kopi lagi?
0: Iya, dapat coba kurangi.
1: Iya, kurangi.
0: Intensitas minum kopi.
1: Satu hari
0: kopi.
1: Satu kali.
0: Satu hari enggak. Mungkin
1: satu
0: tiga.
1: Satu minggu sekali.
0: Satu minggu sekali itu paling maksimal ya. Mungkin minimal satu minggu tiga kali gitu kan.
1: Iya.
0: Kuranginnya pelan-pelan dulu karena
1: dulu mungkin dapat minum kopi satu ceret satu hari ya.
0: Dulu satu hari tiga gelas ya, tiga kali satu
1: ya,
0: hari.
1: Sekarang bisa lagi.
0: Sekarang.
1: Tapi kopi itu tinggi dosisnya ya.
0: Dosis apa dulu nih yang tinggi? Kafeinnya yang tinggi. Kafeinnya itu kan buat kita itu nggak tidur ya.
1: Ya.
0: Selain itu kita cemas. Ngerti gak kalau cemas tuh gimana?
1: Iya.
0: Cemas tuh kayak apa gitu ya? Kayak kayak pikiran kita kayak gak tenang gitu kan. Itu namanya anxiety ya, kecemasan ya. Ini yang sering banget dialami oleh anak-anak muda.
1: Berapa lama udah dapat gitu?
0: Udah lama sih sebenarnya. Ini tanya gitu kayak dokter ini dede, kayak psikolog ya. Ya, maksudnya kalau dulu kan intensitasnya kan enggak seperti sekarang.
1: Udah masih dikurangi, berapa lama. Iya. Kalau ini udah satu tahun lebih, enggak ada
0: benar.
1: Lagi.
0: Kita kan gini ya, semakin berumur kan masalah kita kan semakin komplit ya, semakin beda. Kalau dulu kan mungkin Dava masih single gitu kayak, masih sendiri. Jadi kan kalau cemas-cemas gitu ya bodo amat lah gitu ya kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang kan udah punya keluarga nih, jadi mungkin masalahnya kan beda lagi gitu ya kan.
1: Iya.
0: Tapi ketika tubuh kita itu kurang istirahat, kurang tidur malam hari gitu kan, besoknya kita bangun untuk bekerja tapi sebenarnya kita masih kurang istirahat gitu ya, pastinya ini bakal jadi anxiety sih, bakal jadi kecemasan yang berterus-terusan gitu kan. Akhirnya kita nggak mendapatkan ritme apa ya, ritme tubuh kita itu biar tetap whole ya, tetap sehat gitu kan, biar tetap bisa menikmati setiap momennya gitu kan, setiap waktunya gitu ya. Kadang-kadang kita pagi pun mungkin masih ngantuk gitu, padahal pagi itu kan waktu yang tepat untuk kita hirup udara pagi ya, yang sejuk, yang bersih. Tapi karena kita semalamnya itu gak bisa tidur karena cemas, karena habis minum kopi, jadi waktu pagi kita itu terlewatkan gitu karena kita masih ngantuk, akhirnya kita bangunnya siang gitu kan. Jadi kalau dibiasakan tubuh seperti itu kan, berarti kan ini ritmenya kan jadi berubah gitu ya, Ina ya.
1: Iya, ya kan.
0: Banyak orang sekarang itu kayak gini, malam gadang, siang tidur gitu ya, kayak kelelawar gitu.
1: Iya, cuaca panas.
0: Iya, emang sih kalau cuaca panas kan bagus keluarnya kan malam gitu kan, siangnya tidur aja di rumah gitu. Tapi kalau misalkan cuaca panas, cuaca dingin, tetap tidur siang, malamnya.
1: Nah, kalau dapat mau dingin mau masuk mana? Kulkas, jemur.
0: Kalau Dava kalau mau dingin masuk ke ruangan ber AC ya, kayak studio gitu. Atau juga kafe-kafe
1: yang sekarang Dava dingin kan?
0: Dingin. Atau kafe-kafe di Mall Labu itu kan udah ada kafe yang yang untuk non rokok gitu ya. Kalau di luar biasanya kan untuk rokok, kalau di dalam itu lebih privat gitu kan. Untuk yang gak ngerokok gitu bisa join di ruangan ber-AC gitu, ngopi ruangan ber-AC gitu kan. Tapi harganya lebih mahal dikit dari yang di luar gitu. Karena di ruangan ber-AC kan listriknya mahal gitu ya Ina ya. Udah keren sih sebenarnya kalau misalkan ada tempat-tempat nongkrong gini ya, teman Pro 2 ya. Kadang-kadang kan orang asal masuk warung gitu kan, yang banyak asap rokoknya gitu. Ya, jadi bajunya itu terasa bau banget gitu, rokok ya kan. Nanti di rumah ketemu sama anak bayi gitu, sama istri, sama keluarga, mereka juga ikutan cium bau rokoknya gitu, ya kan? Dan ini juga bisa mengganggu apa ya, pernapasan gitu ya, bau rokok gitu ya, Ina. Apalagi kalau di rumah gitu, kalau di rumah itu Ina ada keluarga yang ngerokok nggak nih?
1: Ada
0: kan, tapi dia nggak ngerokok di dalam rumah atau dekat-dekat sama Ina gitu kan?
1: Iya, yang rokok ayah sama abang.
0: Iya, mungkin ini masih pakai rokok ini ya, rokok daun ya?
1: Iya.
0: Rokok daun
1: ayah
0: kan?
1: Rokok daun, rokok biasa.
0: Ya, rokok daun atau beberapa rokok kan kadang-kadang baunya nggak begitu kuat ya. Kadang ada rokok-rokok tertentu itu yang bau itu nyengat banget gitu loh, Ina. Bisa apa ya? Bisa buat sakit kepala juga gitu kan, dan selain merusak paru-paru, itu kan perokok aktif, perokok pasif juga berbahaya gitu. Mungkin kalau misalkan ada anggota keluarga yang ngerokok, ya biarkan dia ngerokok di luar atau jauh-jauh dari pekarangan rumah, karena bau asapnya itu bisa menempel di furniture ya, di perabotan rumah tangga kayak di sofa, di apa itu, di
1: dinding ya,
0: di gorden ya kan. Kalau di kasur pastinya waktu tidur jadi bau rokok dong ya.
1: Iya, tapi nanti kebakar lagi.
0: Iya, kebakar lagi gitu. Makanya kalau ngerokok di luar gitu, kalau ngopi juga jangan waktu mau tidur, nanti kamu nggak bisa tidur ya, orang lain tidur kamu ngapain gitu.
1: Ya.
0: Oke, Ina. Oke, Ina, malam ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Rosa aja ya.
0: Lagu Rosa. Kenapa sih request lagu Rosa?
1: Sinaran, Dara.
0: Hah?
1: Sinaran.
0: Sinaran. Kenapa request lagu Rosa?
1: Kita tadi belum kan?
0: Belum.
1: Ya tidak ya.
0: Kenapa nih request lagu Rosa?
1: Hah?
0: Kenapa request lagu Rosa?
1: Banyak.
0: Kenapa? Kenapa request?
1: Kenapa banyak?
0: Request lagu Rosa?
1: Ya, kalau
0: bisa
1: yang lain,
0: apanya
1: sibuk nyari.
0: Oke, kalau gitu. Oke deh, kalau gitu. Makasih banget, Ina, untuk join dan partisipasinya. Yuk.
1: Bergabung. Buat dapat, selamat malam. Sehat selalu. Kalau pulang siap-siap ya.
0: Oke, thank you.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang, hati-hati. Kalau nggak pulang, berarti tidur di sini ya. Baik, terima kasih untuk Ina di Langung ya, dan teman Pro 2 ada siapa ini ya? Kita coba angkat lagi nih untuk berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Ina.
0: Ina di mana, Ina?
2: Pematang.
0: Hah?
2: Pematang.
0: Pematang.
2: Pematang.
0: Halo.
2: Halo.
0: Siapa namanya?
2: Ina.
0: Ina. Ya. Tadi Ina di Langung. Nih Ina di mana?
2: Di Matang.
0: Di Matang?
2: Iya.
0: Matang itu di kawasan mana ya?
2: Birun.
0: Birun. Waduh, jauh banget nih dari Birun ke Melabu ya. Ya. Ini lagi di Birun nih berarti, Ina.
2: Ya, kakinya di Matang. Kita di Birun.
0: Oh, gitu. Jadi sekarang di Birun. Di Birun nih, dengar Pro 2 di Birun.
2: Iya.
0: Jelas ya suara radio di Birun, Ina.
2: Iya.
0: Tapi ini Inanya di Matang ya, di kawasan Matang ya.
2: Iya.
0: Iya, Dapa punya teman sih di sana, tapi udah lama gak ketemu juga gitu di kawasan Birun. Ya. Gimana nih cuacanya di sana malam ini, cerah?
2: Cerah.
0: Cerah ya. Lagi ngapain nih, by the way?
2: Lagi tidur.
0: Lagi tidur ya. Lagi tidur aja dengerin Pro 2 gitu ya, Ina ya. mau request lagu atau mau kirim salam?
2: Adista.
0: Apa?
2: Adista kalau enggak salah.
0: Lagu Adista maunya.
2: Kembalilah padaku.
0: Adista, kembalilah padaku. Kembalilah sayang, kembali padaku, gitu ya lagunya ya, bukan? Oke, kenapa nih request lagu Adista, kembalilah padaku? Emang siapa yang mau kembali kepada Ina?
2: Tahu?
0: Nggak tahu. Ada nggak ya, kembalilah padaku ya? Adista. Ada sih. Ya udah deh, nanti tungguin lagunya ya. Yo. Assalamualaikum. Oke, ini di mana tadi, di Matang ya katanya ya, teman Pro 2 ya, di Biren mau request lagu dan lagunya Adista, Kembalilah Padaku ya. Semoga sosok yang diinginkan bisa kembali nih ya, Ina ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, lontong malam.
3: Selamat malam.
0: Aduh, apa kabarnya malam hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Udah makan lontong, udah makan lontong belum?
3: Udah.
0: Udah berapa kali makan lontong?
3: Satu kali.
0: Ya sih, Bang Dava malam ini, malam besok dinas gitu kan, tetap on air malam, jadi gak bisa makan lontong ya. Bisa gak sih lontongnya diantar kemari?
3: Jauh
0: ya. Kalau delivery nanti ongkirnya bisa 50.000, bisa dapat lontong 5 bungkus lagi ya kan.
3: Iya, datang lah.
0: Iya, nanti dia datang. Berapa sih satu porsi lontongnya? 15, ya, 20. Ya, udah deh, nanti dia tanya sama Cuk Mel ya kalau dapat datang ya.
3: Tanya sama
0: Cuk Mel. Udah lapar sih nih Bang Davanya, mau makan lontong tapi dinas terus kalau malam ya. Kemarin kan masuk siang, ini malam, besok malam Minggu juga malam lagi gitu kan.
3: Ya, ketemu di
0: sama deh. Iya, kemarin. Iya, sama Cuk Mel sempat di video kan. Iya. Oke, Kak Ida mau request lagu apa, Kak Ida?
3: Lagu ini aku salah sekolah.
0: Oke, salam-salamnya?
3: Salamnya buat Ina di Langung ya, di Wirin.
0: Di Langung?
3: Ina di Langung, Ina di Wirin, Erna, Mak Tengo. Pokoknya semua-semua lah.
0: Iya.
3: Kalo dua. Salam sehat semua.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Amin. Amin. Amin. Makasih. Kalau nggak pulang,
3: hati-hati
0: juga. Oke, kalau nggak pulang berarti tidur di sini ya. Oke, kalau pulang hati-hati. Jangan, sama-sama. Jangan nabrak kodok gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asiknya jadi penyiar ini, teman Pro 2 itu tadi didoain ya. Kalau pulang hati-hati, diingatin, dinasehatin gitu kan. Padahal kita gak ada pulang loh. Kita udah tidur di sini malam ini ya. Halo, di Sama 3. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, gimana cuacanya di sana nih, Matengong?
4: Iya, sama panas.
0: Panas ya. Panas, panas. Badan ini panas. Pusing, pusing. Pala ini pusing. Ya, tapi jangan pusing-pusing lah ya kan. Besok udah tanggal 1 ya, Matengong ya.
4: Gak pusing, tujuh sedih.
0: Oke, Mak Tengo, malam ini kita tema kita itu minum kopi atau pilih mocha untuk mid time ya. Mak Tengo, peminum kopi atau teh biasanya?
4: Kopi ada, teh ada.
0: Campur-campur ya Mak Tengo ya. Itu enggak pusing lambungnya Mak Tengo?
4: Ya.
0: Enggak pusing lambungnya. Sekali-kali kopi, sekali-kali teh.
4: Kalau pagi kopi,
0: pagi, siang
4: teh.
0: Kalau malam?
4: Enggak malam, enggak minum lagi.
0: Enggak minum lagi.
4: Air putih.
0: Oh, air putih malam ya. Entar dehidrasi iya. Dong, Mak Tengok kalau enggak minum lagi ya. Oke, jadi kalau malam minum air putih, siang minum teh, pagi minum kopi ya, Mak Tengok ya.
4: Iya.
0: Kopi, kopi bubuk, kopi olah sendiri.
4: Ya buat sendiri.
0: Buat sendiri. Itu Mak Tengok biasa ngopi di rumah bareng siapa aja nih?
4: Apa?
0: Kalau di rumah ngopinya sendiri juga gitu maksudnya.
4: Iya, semua sendiri Mak. Masa orang lain tidak, kita enggak terasa.
0: Mana tahu kan juga. Udah ada Pak Tengok gitu kan.
4: Kalau malam minum air putih sambil minta lagu madafa.
0: Oh gitu, sambil minum air putih, hambar dong rasanya. Baiknya minum air teh. Teh manis gitu loh Mak Tengok, teh hangat manis gitu kan, biar lebih bertenaga gitu kan, jangan kurang gula juga. Tapi mungkin Mak Tengok teh teh hambar juga gak apa-apa sih ya Mak Tengok ya, biar hangat gitu ya malamnya gitu kan, biar semangat gitu ya. Minum
4: tambah semangat, air putih juga tambah semangat.
0: Air putih juga bisa semangat ya, Mak Tengok ya.
4: Okay, karena panas kayak gini ya, tambah semangat.
0: Karena air putih nggak ini loh, nggak buat masalah kesehatan gitu ya, justru malah air putih ini juga bagus gitu kan untuk menghidrasi tubuh gitu ya Mak Tengok ya.
4: Iya.
0: Untuk panas dalam gitu kan, orang yang mungkin urinnya itu kuning gitu ya karena panas dalam ya, yang pekat banget gitu, banyak minum air putih gitu biar kebutuhan cairannya itu terpenuhi gitu ya Mak Tengok ya. Apalagi lagi cuaca panas ini kan tubuh mengeluarkan keringat yang banyak gitu ya. Jadi baiknya makan buah dan minum air putih, memperbanyak minum air putih Mak Tengok. Ya kalau pagi jangan lupa minum kopi ya Mak Tengok ya. Mak Tengok benar enggak sih kalau misalkan kopi itu buat kulit hitam?
4: Mana ada
0: ya? Oh, itu mitos ya, bukan fakta ya kan? Iya, justru malah kopi buat kita putih ya. Mak Tengok.
4: Apa kan sering minum kopi? Tapi tambah putih kan?
0: Iya, tambah putih giginya. Ya, jadi Mak Tengok kenapa sih milih minum kopi di pagi hari? Kenapa nggak minum susu aja pagi-pagi?
4: Nggak mau susu.
0: Kenapa?
4: Tensinya melambung.
0: Oh, tensi melambung. Atau minum air putih pagi hari, minum kopi malam hari.
4: Air putih minum juga.
0: Iya, kita kan
4: kalau malam minum kopi nggak bisa tidur.
0: Iya, kopi itu kan diuretik ya. Diuretik itu kan membuat kita ini, diuretik itu kayak membuat kita itu kencing bentar-bentar gitu, ya kan? Jadi kalau misalkan kita pipis, cairan dalam tubuh kita kan keluar gitu kan. Makanya kalau misalkan sekarang itu di Molabo ya, Mak Tengok ya, kalau kita pesan kopi di kafe-kafe, itu pasti dikasih air minum, air mineral satu gelas gitu kan. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan cairan kita gitu, karena supannya diuretik itu kayak kita itu pipis kebelet bentar-bentar gitu kan. Selain efeknya buat kita itu nggak bisa tidur ya karena kafein dan anxiety tadi, cemas mungkin ya. Juga diuretiknya itu buat kita pipis gitu. Makanya kita harus minum air putih. Mungkin setelah minum kopi. Kayak Mak Tengok juga tadi katanya juga minum air putih pagi-pagi ya Mak Tengok ya.
4: Iya.
0: Itu karena bagus untuk pencernaan mungkin. Untuk lambung, untuk ginjal ya.
4: Iya.
0: Iya, biar kebutuhan cairannya itu terpenuhi atau juga tercukupi, Mak Tengok. Baik, Mak Tengok, untuk malam ini mau lagu apa nih? Kalau tadi ada lagu Rosa dengan Sinaran. Kalau Mak Tengok milih lagu apa malam ini?
4: Kalau Matahariku masih ada.
0: Matahariku. Kayaknya enggak ada nih Matahariku, Rinduku ya. Mata. Tahu dulu deh. Matahariku. Ada. Nggak ada nih, Agnes, coba ya, dapat lihat dulu ya. Yang ada itu lagu mancanegaranya.
4: Enggak, Sang Dewi aja.
0: Apa itu?
4: Sang Dewi.
0: Judulnya?
4: Judulnya Sang Dewi.
0: Oh, Liodra.
4: Iya.
0: Kenapa sih request lagu Liodra kenal?
4: Dapat kenal.
0: kenal ya sama ini ya, teman gitu.
4: Iya.
0: Oke, gimana nih lagunya? Bisa enggak dinyanyikan sedikit?
4: Enggak bisa.
0: Enggak mungkin enggak bisa. Coba dinyanyikan dulu. Gak oke.
4: Cuma ingat judulnya aja.
0: Gimana tuh lagunya?
4: Enggak tahu.
0: Oke deh, kalau gitu kalau enggak tahu semua enggak tahu, biar Leodra aja yang nyanyi ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengoh, jangan lupa minum air putih ya. Untuk semuanya juga perbanyak minum air putih untuk tetap menjaga kesehatan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam, Bang Dafa.
0: Apa kabar malam hari ini? Sehat?
5: Alhamdulillah, Syarifah sehat, Bang Dafa. Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini posisinya?
5: Syarifah posisinya di rumah.
0: Di rumah ya.
5: Okay. Iya, bareng Umi berdua.
0: Ada mati lampu nggak tuh di situ?
5: Apa Bang Dafa?
0: Ada mati lampu nggak?
5: Enggak.
0: Enggak ya. Oke, okay, kalau yeah. Gitu. Malam ini Syarifah tema kita kopi atau minum mocha ya? Syarifah suka kopi atau mocha?
5: Kalau Syarifah lebih suka mocha, Bang Dafa. Kalau kopi nggak bisa tidur nanti.
0: Oh, kalau nggak bisa tidur, gimana tuh?
5: Kalau nggak bisa tidur, ini malas bangun kalau nggak bisa tidur. Kalau misalnya nih tidurnya telat, habis itu bangunnya malas gitu.
0: Mm-hmm. Kalau tidur nggak bisa bang, malas bangun ya. Kalau bangun malas tidur.
5: Iya.
0: Berarti nggak tidur tidur dong.
5: Iya, kalau bulan puasa boleh Bang Dafa begadang minum kopi satu cangkir besar.
0: Mm-hmm. Itu berarti Syarifah kalau bulan puasa minum kopi ya?
5: Iya, kalau khusus bulan puasa boleh minum kopi. Kalau hari-hari nggak mau lah.
0: Nggak mau minum kopi kalau hari-hari. Minumnya apa nih kalau hari-hari?
5: Kalau hari-hari minumannya teh hijau, teh merah, gitu. Mm-hmm.
0: Oh, gitu ya. Nah, malam ini Syarifah mau request lagu apa?
5: Syarifah mau request lagu yang terbaru apa, Bang Dafa?
0: Dan yang terbaru nggak tahu lagu apa.
5: Ya ampun.
0: Nggak tahu juga nih Bang Dafa lagu terbaru apa ya. Ntar nih Bang Dafa coba lihat lagu terbaru.
5: Apa Bang?
0: Ada lagu Payung. Mau nggak dari Gea Indrawari ya?
5: Ada apa Bang? Nggak dengar suaranya tadi.
0: Lagu Payung.
5: Emang ada?
0: Ada nih lagunya ya Payung. Ada siapa lagi ya yang terbaru ya? Ada Lingkaran juga nih dari Gea Indrawari ya.
5: Hah?
0: Gea Indrawari. Syarifah mana nih? Payung aja boleh Payung. Biar
5: boleh.
0: Syarifah nggak basah gitu kan, pakai payung kan?
5: Boleh Bang Dafa payung. Iya. Kalau misalnya hujan, ada sediain payung.
0: Iya, atau teh hijau juga baru. Syarifah.
5: Udah.
0: Teh.
5: Udah besar itu Mi.
0: Syarifah, teh hijau juga baru nih, lagu darinya Tulus.
5: Iya, Syarifah udah sering request itu Bang Dafa sama Bang Nanda. Kak Rizna pun udah sering juga request itu.
0: Oke deh, kalau gitu berarti lagu itu aja tadi ya, lagu Payung ya.
5: Iya, Bang Dafa.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa Syarifah, silakan.
5: Salam-salamnya buat Bang Dafa, terus buat Kak Icut, buat Kak Rizna, buat Bang Nanda. Buatnya Dr. Ruspa, buat Umi, buat Bang Reno, buat Papi Marwan, buat Kak Irna, buat Kak Mirna, terus buat Mak Tengah. Buat semuanya aja deh Bang, tanpa kecuali. Salam spesial buatnya Kak Ismi aja.
0: Oke, kalau gitu. Makasih untuk Syarifah ya. Malam ini sudah bergabung di Pro 2 Obrolan Cereng. Selamat malam. Assalamualaikum, Syarifah. Yo.
5: Waalaikumsalam Bang Dafa.
0: Oke. Teman terbaik kamu 90,3 FM, waktunya kita dengarkan dulu nih teman Pro 2 lagu-lagu yang udah kamu request ya. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabos dan terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kamu di kesempatan malam ini kembali dalam aktivitasnya. Baik teman Pro 2, Kadisdik Aceh Barat pantau pengajian Jumat perkuat karakter Islami ya, teman Pro 2 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI yang didampingi sekretaris dan staf melakukan monitoring pelaksanaan program pengajian rutin Jumat di SD Negeri 14 dan SD Negeri 25 Aceh Barat pada Jumat 31 Juli 2026. Ya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan program pembinaan karakter Islami di lingkungan sekolah berjalan secara berkelanjutan sesuai arahan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dalam kunjungannya, Irwan meninjau langsung ya pelaksanaan pengajian yang diisi dengan pembacaan surah Yasin, surah-surah pendek oleh para siswa. Menurutnya kegiatan keagamaan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Ya, juga mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap ya seluruh satuan pendidikan di Aceh Barat dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin. Program tersebut lanjutnya merupakan bagian dari implementasi arahan Bupati Aceh Barat untuk mewujudkan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Irwan menambahkan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan agar program pengajian rutin Jumat dapat berjalan secara konsisten di seluruh sekolah. Ya, sementara itu Kepala SD Negeri 14 Molabu Iin Samidar menyambut baik monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Menurutnya pengajian rutin setiap Jumat menjadi sarana penting untuk memperkuat pembentukan akhlak dan karakter peserta didik di lingkungan sekolah, teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya, selamat malam dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Nantikan info lainnya akan dapat hadirkan di Pro 2 Cerita Penutup Hari hingga pukul 23 nanti, teman Pro 2. Dan kali ini dapat coba hadirkan lagu Roni Parulian, World Akhir Zaman. Ada Teh Hijau dari Nya Tulus, lagu Heart So Good dari Kelly. Ada Ruang Baru ya dari From My Annoying Brother ya, teman Pro 2. Sedotan lagu-lagu lainnya masih terus akan dapat hadirkan untuk menemani malam kamu. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, ada ruang baru dari From My Annoying Brother ya, teman pro 2. Berikut nanti kita akan dengarkan salah satu lagu Dawin kembali dengan Freak ya, teman pro 2, dan lagu Gerilya Cinta Kalap G, I Like Me Better dari Laufey, dan 2001 kali ya dari Adrian Khalif. Ada lagu Less Than A Love darinya Jenny, teman pro 2. Serta lagu-lagu lainnya siap menemani malam kamu untuk edisi sepatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 ya. Ini menjadi akhir bulan Juli, teman pro 2, karena bentar lagi ya teman pro 2 ya, kurang lebih 2 jam lagi gak sih, atau 1 jam setengah lagi kita akan memasuki awal Agustus ya, 1 Agustus 2026 ya teman pro 2. Tentunya mungkin banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari bulan Juli ini ya teman pro 2 ya, dan kita berharap semoga di bulan Agustus nanti tentunya better ya kan, lebih baik lagi, pastinya lebih meriah gitu ya teman pro 2, karena Agustus kita memperingati 17-an gitu ya, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Jadi dari 1 sampai 17 Agustus itu banyak agenda kegiatan, mulai dari persiapan mungkin, atau event-event nasional, itu event-event kemerdekaan gitu ya teman pro 2, mulai dari perlombaan atau juga kegiatan pawai ya, pawai kemerdekaan gitu, pasti bakal seru banget gitu ya teman pro 2 ya. Harapannya semoga apapun planning mungkin atau juga target rencana di bulan Agustus bisa terlaksana dengan baik ya teman pro 2, sesuai dengan harapan kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman pro 2, dimanapun berada tetap terus stay tune bersama Dava hingga akhir nanti kebersamaan Dava untuk kamu pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kembali Dava coba hadirkan ya lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Ada Dawin ya dengan Freak dan Kak Gerilya Cinta Takal Labji. Lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu bersama Dava 90,3 FM Pro 2 Mall Labo, teman ter-

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman terbaik kamu 90,3 FM, ada Krisdayanti teman Perido dengan I Love You ya, baru saja kita simak bersama untuk di kesempatan malam ini. Terima kasih teman Perido sudah setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabuh di frekuensi 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Sesaat lagi nanti teman Pro 2 kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Dan teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat beristirahat bagi teman Pro 2 yang sudah berada di tempat istirahatnya di kesempatan malam ini ya. Dan untuk yang tetap dalam aktivitasnya, semangat terus Dava ucapkan hingga tuntas aktivitas nanti teman Pro 2. Dava masih akan hadirkan lagu-lagu hits lainnya untuk di kesempatan malam ini teman Pro 2, semoga lagu-lagu yang Dava pilih ya dapat menghibur tentunya dan dapat menemani ruang dengar kamu ya. Gak terasa besok tanggal 1 Agustus ya teman Pro 2, tepatnya di hari Sabtu ya kan, di weekend ya, Sabtu Minggu. Mungkin untuk office ya, kantoran pemerintah Sabtu Minggu libur ya teman Pro 2. Untuk sekolah hari Sabtu masih masuk satu hari lagi nih teman Pro 2 ya, dan setelahnya nanti bisa menikmati libur awal bulan Agustus 2026. Semoga banyak kejutan ya, kebaikan juga ya teman Pro 2, dan banyak hal-hal indah di bulan Agustus nantinya teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja teman Pro 2, berikut kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

surga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman produser, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Jumat 31 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Sabtu 1 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, K16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: Baik teman perdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman perdua, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

0: TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

103,3 FM Pro 2 RRI Mola, buat teman terbaik kamu. Ada Ellie Goulding featuring Calvin Harris with I Need Your Love, teman berdua yang sudah hadir di Spada edisi hari ini Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026. Wow, gak berasa banget ya teman Pro 2 di awal bulan Agustus hari ini. Aduh, yang pastinya untuk kamu teman Pro 2 ya. Aduh, kenapa sih Faiz? Iya, berasa kayaknya waktu itu cepet banget nih teman Pro 2 ya. Kemarin masih bulan 7, tiba-tiba sekarang udah bulan 8 aja nih. Nah, pastinya buat kamu nih teman Pro 2 di hari Sabtu ini yang ingin melakukan aktivitasnya, semoga aktivitas kamu berjalan dengan baik dan lancar. Tapi untuk teman Pro 2 juga yang hari ini lagi liburan, ya selamat menikmati liburannya aja nih. So yang pasti Faiz bakal terus menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Tetap stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabu, teman ter

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pagi-pagi udah dibuat galau ya sama Tiara Andini featuring Yovi Widianto, Tanpa Cinta nih teman Pro 2. Ya pastinya untuk kamu juga nih yang baru aja stay tune, selamat pagi Faiz. Kecapin dari Pasi Jambu ya, nomor 1 KW16 Melabu Aceh Barat. Ya pastinya buat teman Pro 2 juga yang hari ini kelihatannya kamu sudah punya agenda pengin olahraga nih teman Pro 2. Waduh, kayaknya enak banget ya olahraga, apalagi kalau cuacanya seperti sekarang ini nih teman Pro 2. Ya pastinya buat teman Pro 2 boleh banget nih olahraga pagi biar kamu tambah semangat lagi ketika harus balik kerja ya pada hari Senin nanti nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 ya, memang kebiasaan olahraga ini menjadi apa ya, sesuatu hal yang kayaknya tuh susah banget nih dibuat secara konsisten ya, apalagi untuk kamu yang memang olahraganya itu boleh dibilang tuh sangat jarang gitu kan, karena kesibukan kamu, karena aktivitas kamu. Tapi nih teman Pro 2 ya, untuk di pagi hari ini aku bakal berbagi cara nih, gimana sih ya biar kamu tuh rutin berolahraga dan biar gak mager ya teman Pro 2 meskipun di tengah kesibukan kamu. Nah yang pertama nih teman Pro 2 ya, yang harus kamu perhatikan adalah prioritaskan olahraga kamu tersebut nih. Jadi pertama-tama kamu harus menjadikan olahraga ini sebagai sebuah komitmen terlebih dahulu. Jangan melihatnya sebagai pengisi waktu luang semata ya, melainkan sebuah kebutuhan atau komitmen yang harus dilakukan secara rutin teman Pro 2. Nah misalnya nih kamu punya waktu weekend Sabtu Minggu buat berolahraga, nah usahakan ya pada Sabtu Minggu ini kamu jadikan olahraga itu sebagai komitmen dulu nih. Jadi kamu harus punya prinsip setiap Sabtu Minggu gimana caranya aku harus bisa olahraga nih ya. Jadi kamu utamakan dulu nih di waktu-waktu weekend tersebut nih. Dan teman Pro 2, kamu bisa meluangkan waktu itu setidaknya 30 menit ya dalam seminggu dan lakukan olahraga untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kebugaran tubuh kamu. Kemudian yang kedua teman Pro 2, pilih jenis olahraga yang mudah dilakuin. Nah bila kamu gak terbiasa berolahraga ya, kamu bisa mulai dengan melakukan olahraga ringan nih yang sederhana untuk kamu lakuin ya. Misalnya jalan kaki, ya jalan santai, sepeda, jogging dan lain sebagainya. Dan tentu aja ya teman Pro 2, hal ini bukan berarti kamu gak bisa melakukan olahraga lebih ya, atau mungkin lebih berat, tapi ini biar kamu terlatih dulu nih ya dengan melakukan olahraga yang mudah kamu lakuin. Terus yang berikutnya yang ketiga teman Pro 2, usahakan untuk bangun lebih pagi. Nah berolahraga di pagi hari ini dapat meningkatkan semangat kamu untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Jadi cobalah bangun lebih pagi, luangkan waktu 10-15 menit untuk mulai berolahraga sebelum berangkat kerja. Terus yang berikutnya, yang keempat ya teman Pro 2, berjalan kaki sesering mungkin. Nah usahakan untuk berjalan kaki lebih sering setiap harinya. Meskipun terlihat sederhana ya teman Pro 2, berjalan kaki ini bermanfaat untuk menguatkan tulang dan otot kamu, menurunkan tekanan darah, menurunkan risiko penyakit jantung, dan juga menjaga berat badan ideal. Dan yang terakhir ya, atau yang kelima, jangan lupa untuk ngajak teman atau keluarga kamu. Nah, memiliki partner olahraga ternyata ini menjadi pilihan yang menarik karena bisa membuat motivasi berolahraga menjadi semakin tinggi. Kamu bisa ajak teman, ya pasangan kamu untuk olahraga bareng ya, dan juga bisa melakukan olahraga yang kamu senangi nih teman Pro 2. Nah itu dia ya teman Pro 2, beberapa tips yang udah aku bagikan untuk kamu biar kamu nih lebih termotivasi lagi untuk lakuin olahraga, apalagi di weekend seperti hari ini ya teman Pro 2. Jadi sayang banget nih waktunya kalau cuma kamu pakai buat rebahan aja.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

93 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada Roni Parulian with pesona sederhana ya teman Pro 2, yang sudah hadir di pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Dan yang masih barengan Faiz untuk di suasana pagi hari ini di tanggal 1 Agustus 2026. Nah, yang pastinya teman Pro 2, untuk di awal bulan ini mungkin menjadi hari yang spesial juga buat kamu, apalagi untuk teman Pro 2 ya, yang di tanggal 1-nya itu baru aja gajian, yang baru masuk notifikasi ya dari ke rekening kamu ya. Aduh, jadi bingung saya ngomongnya. Ya pasti ini menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri juga buat kamu teman Pro 2. Nah, setidaknya kalau misalnya kamu gajian itu digunakan untuk apa ya, uangnya itu dipakai yang untuk membeli kebutuhan kamu ya, bukan untuk membeli keinginan kamu. Jadi pastikan dulu nih kebutuhan kamu terpenuhi, baru deh nanti sisa duitnya dipakai untuk membeli keinginan kamu ya teman Pro 2. Apalagi jangan lupa juga untuk disisihkan ya untuk sedekah juga nih teman Pro 2. Jadi memang pendapatan yang kamu dapatkan itu ada hak orang lain juga yang untuk jangan lupa untuk kamu berikan nih pastinya. Nah teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngasih tahu gimana sih cara memotivasi biar kamu tuh lebih semangat dalam berolahraga, kali ini aku bakal kasih informasi lagi ya terkait ketombe nih teman Pro 2, untuk kamu yang punya masalah rambut dengan ketombe. Nah biasanya teman Pro 2, kulit kepala atau scalp normal ini memiliki siklus pergantian kulit yang terbuang dalam wujud sisik-sisik halus yang dan terlihat seperti ketombe. Nah, hal ini normal ya selama jumlahnya sedikit. Namun pada beberapa kasus, intensitas siklus tersebut itu meningkat dan disertai peradangan sehingga mengakumulasi tumpukan kulit mati pada scalp. Nah, inilah yang mengakibatkan sisik atau ketombe terlihat lebih banyak dan menimbulkan masalah. Nah, ketombe hampir selalu dapat dikendalikan dengan kesabaran dan keteraturan. Nah, ketombe ringan ini dapat dikurangi dengan membersihkan rambut rutin setiap hari. Namun teman Pro 2 ya, yang perlu kamu ketahui adalah ya apa aja sih penyebab dari ketombe tersebut. Nah, yang pastinya ada beberapa penyebabnya teman Pro 2. Yang pertama itu bisa jadi dikarenakan akumulasi sebum atau minyak yang dihasilkan oleh kelenjar sebasea. Nah, kurangnya frekuensi mencuci rambut saat scalp mengeluarkan sebum ini dapat mencetuskan akumulasi minyak sehingga menimbulkan ketombe. Kemudian yang berikutnya juga bisa dikarenakan kulit kepala yang kering nih teman Pro 2. Nah, keadaan ini dapat terjadi apabila suhu yang dingin, kelembapan yang rendah, dan juga individu dengan atopi atau riwayat asma, eksim, dan lain-lain ya teman Pro 2. Ini bentuk sisiknya lebih kecil dan kering dibandingkan dengan jenis sisik lainnya. Kemudian juga bisa jadi dikarenakan produk metabolit mikroorganisme kulit nih teman Pro 2. Nah, mikroorganisme kulit yang paling sering menyebabkan ketombe ini ada yang namanya jamur malassezia. Nah, ini sebelumnya dikenal dengan Pityrosporum ovale yang hidup pada kulit normal. Namun akibat akumulasi sebum yang berlebihan teman Pro 2, jamur yang suka akan minyak ini populasinya juga meningkat teman Pro 2. Nah, untuk kamu teman Pro 2 yang punya masalah dengan ketombe ya, kamu gak perlu khawatir ya, kamu bisa ngelakuin hal-hal sederhana yang bisa membuat rambut kamu terbebas dari ketombe. Nah, salah satunya teman Pro 2, kamu bisa memilih sampo ya, sampo khusus anti ketombe, dimana kandungan aktifnya itu memiliki bahan yang efektif membuang tumpukan kulit mati dan juga mengontrol produksi minyak dan mematikan populasi jamur malassezia. Nah, kamu bisa memilih sampo yang memiliki kandungan bahan aktif ya seperti asam salisilat ya, zinc piriton ya, kemudian ada piroton olamin, tea tree oil ya, selenium sulfat, dan juga ketoconazole teman Pro 2. Jadi untuk ketombe yang disebabkan oleh penyakit lain maupun akibat kontak dengan bahan kimia, kamu bisa melakukannya dengan memilih
sampo yang cocok dengan kulit kepala kamu, teman pro 2. Nah selain itu teman pro 2, kalau misalnya ketombe kamu semakin parah ya, gak ada salahnya kamu nih bisa berkonsultasi dengan dokter ya, untuk mengetahui apa nih kira-kira faktor-faktor yang mencetuskan ketombe kamu tetap muncul meskipun sudah diatasi dengan sampo ya teman pro 2. Karena memang dengan melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan laboratorium hingga pengobatan yang tepat, ini bisa mengurangi durasi bahkan mengatasi masalah ketombe kamu pastinya.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.